104,2 MHz Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini tadi sudah seru-seruan bareng sama Meiti dan juga teman-teman dari Pontianak Biennale gitu ya. Dan tadi sudah membahas banyak hal juga, tentunya seru banget ya. Dan yang pastinya yang pengen ikutan acaranya silahkan juga gitu pendengar ya. Dan yang pastinya di pagi hari ini Andri Widianto menemani Anda dengan informasi juga nanti sampai dengan jam 3 sore. Dan satu jam ke depan nanti Andri akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda dan juga lagu-lagu pop Indonesia yang nantinya siap merapat di ruang dengar Anda yang lagi pada sibuk juga ya di pagi hari ini, walaupun weekend ya kan. Apalagi aduh, weekendnya kok berasa lagi ya, tapi ya tetap aja harus jaga kesehatan ya, harus semangat, jangan lupa minum air mineralnya, air putihnya gitu ya, dan juga makan makanan yang bergizi dan bernutrisi ya. Ya udah, pokoknya pendengar jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

waspada kebakaran hutan dan kabut asap. Musim kemarau yang berkepanjangan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan kita. Kabut asap dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata, dan menurunkan jarak pandang saat berkendara. Batasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan. Gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Tutup pintu dan jendela rumah, serta perbanyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi. Cegah kebakaran, jangan membuka lahan dengan cara dibakar, membuang puntung rokok sembarangan, atau menyalakan api di area hutan dan lahan kering. Jika melihat titik api, segera hubungi damkar dan polsek terdekat. Dan jika titik api berdekatan dengan instalasi ketenaga listrikan, segera hubungi call center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 1.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket wajah Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah. Rekening bank pribadi. Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

0: bro. Heran, masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri. Pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali. Ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

Masih kami hadirkan beberapa informasi untuk ruang dengar Anda pendengar terkait dengan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 dengan registrasi VHHGM pada hari Jumat 18 September 2026 yang berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali waterbombing atau water drop gitu ya, dan melakukan atau mengangkut 60 ribu liter air. Dan di sini mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma tersebut, yakni operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, yakni Teddy Saputra, yang mengatakan bahwa pekatnya kondisi kabut asap itu sendiri di wilayah Laman Satong, Kabupaten Ketapang, memaksa helikopter Super Puma dengan jenis H225 itu sendiri harus melakukan 15 kali water drop dengan mengangkut 60 ribu liter air untuk memadamkan karhutla di wilayah tersebut, pendengar. Dan Teddy menjelaskan bahwa meski sudah dilakukan 15 kali water drop, namun faktor visibility yang masih sangat minim memaksa pihaknya harus meninggalkan lokasi dan kembali ke base camp di Lanut Supadio. Dan itu dia, pendengar, informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, tapi juga kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga di jam 11 pada siang hari ini, pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCSF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Ya, kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Anda Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh para pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemain.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami diharapkan masih pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Setelah itu kita melakukan yang bagus, tapi 1 poin di UE ini sangat penting bagi kami untuk depannya dalam perjalanan lebih panjang, dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan pemain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari putra kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di tekball dan soft tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri tekball setelah mengalahkan Daye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsi Joaquin Sousa, India. Tim soft tennis putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang, dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026, telah memanggil Jong Semoy, bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso, nomor 50, RT 009, RW 002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Ji Sai tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026, jurusita Septia Susanti.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini kita merapat dalam sesi opsi obrolan siang yang nanti akan berlangsung hingga nanti jam 1 siang ya. Nanti akan ada beberapa informasi juga yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHMS Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berilas panggilan kepada tergugat nomor 169/PDT.G/2026PN/PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 3 Juni 2026 telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B RT 4 RW 32 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Anbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 9 September 2026, Jurusita Ali Aspar.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih hadirkan beberapa informasi lainnya untuk ruang dengar Anda pendengar di siang hari ini. Yang bisa kami hadirkan terkait dengan Gubernur Kalimantan Barat minta PJ Sekda perkuat penanganan karhutla mitigasi bencana. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, terkait dengan hal ini, pesan itu disampaikan saat melantik Hendra sebagai PJ Sekda Kalbar di Balai Petiti Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Jumat 18 September 2026. Rian Orsan juga mengatakan bahwa Sekda memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah untuk menyusun kebijakan, mengkoordinasikan perangkat daerah, serta menggerakkan berbagai unsur dalam menghadapi persoalan daerah. Dan dalam kondisi Kalbar yang masih menghadapi karhutla dan juga musim kemarau, Ria meminta PJ Sekda ini segera memperkuat koordinasi dalam pengendalian titik api dan juga penanganan dampak asap karhutla terkait juga dengan kualitas udara saat ini. Ria Norsan juga meminta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana lain yang terus diperkuat, di mana persiapan infrastruktur drainase, sistem peringatan dini, dan juga logistik dinilai menjadi penting sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan banjir. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Merkur dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Chow Chee Sai bertempat tinggal dahulu di Gang Pak Murah nomor 074 RT 020 RW 008 Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat satu untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Mustofa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Chee Sai tergugat 1 DKK sebagai para tergugat Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026. Jurusita Septia Susanti.
1: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
2: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
1: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
2: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
1: Setuju,

0: memanfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Para pelaku UMKM, kami dari keluarga besar restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Peras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

0: kan masuk angin. Demam pula.
1: Bentar, Bu. Lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir, harus dihindari, Adi.
3: Rilas pemberitahuan memeriksa berkas kepada tergugat. Nomor 59 /PDTTG/2026/PNSKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut telah memberitahukan. Winiarti, anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Untuk mempelajari berkas perkara nomor tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara antara Eriko, anak dari Chong Kim Kian, sebagai penggugat. Lawan, Winiarti, anak dari Supardi, sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 September 2026. Jurusita pengganti, Monica Simanjuntak, AMD.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto, selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak, mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rilas panggilan sidang nomor 338 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Rabu tanggal 2 September 2026, saya Nur Taufik Hidayat selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata di nomor tersebut memberitahukan kepada Chang Yanchen tempat dan tanggal lahir di Taiwan 23 April 1980 beralamat Jalan Perdana Gang Perdana Mandiri RT 4 RW 7 Kelurahan Banser Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sebagai tergugat. Dalam perkara antara Fedriani sebagai penggugat melawan Chang Yanchen sebagai tergugat. Putusan perkara di nomor tersebut tanggal 20 Agustus 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan first take. 3. Menyatakan perjanjian kontrak beli dan seterusnya. 4. Menyatakan menurut hukum tergugat telah wan prestasi dan seterusnya. 5. Menghukum tergugat untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban atau hutangnya kepada penggugat dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat membayar bunga morotair terhitung dari 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2025 sejumlah Rp103.119.968. 7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.963.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Nur Taufik Hidayat.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali ke dana tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Indonesia Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang.
1: Sari Berita Penting.
2: Pemprov Kalbar prioritaskan 4 kabupaten terdampak karhutla.
3: Karena kabupaten ini menang dan bawa, dan Banda, dan Sanggau, dan Sekadau memang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
2: Harga cabai naik, pembeli di pasar Mawar kurangi belanja.
4: Mahal sekali, beli 5.000 sikit. Iya. Cabai, sayur mahal, ya pengaruh juga karena asap. Iya. Ya, mungkin petaninya panen gagal panen kan karena asap panas.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini edisi Sabtu 19 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak bersama saya Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini pendengar, 4 kabupaten terdampak karhutla di Kalimantan Barat mendapat dukungan logistik dari pemerintah provinsi untuk memperkuat penanganan di lapangan.
5: Gubernur Kalimantan Barat Lianorsa melepas penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP dan logistik darurat bencana di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. 4 daerah penerima bantuan yaitu Kabupaten Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau. Penentuan penerima disesuaikan dengan kondisi dan tingkat dampak karhutla di masing-masing daerah. Lianorsa menyebut bantuan yang didistribusikan melalui Dinas Sosial Kalimantan Barat terdiri dari paket permakanan dan paket sandang. Untuk masing-masing kabupaten disalurkan 250 paket permakanan dan 250 paket sandang. Paket permakanan berisi beras, gula, minyak goreng, sarden, dan mie instan. Sedangkan paket sandang terdiri atas selimut, handuk, dan sarung.
3: Kepada 4 kabupaten ini, karena kabupaten ini memang dan Sanggau dan Sekadau memang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, ya. Tapi kita sudah berupaya untuk mengajukan supaya bagian lain juga dibantu, karena seperti Mempawah itu termasuk sangat parah, ya. Kemudian Landak, Sanggau, dan Sekadau termasuk parah.
5: Selain logistik, Pemprov Kalbar juga menyiapkan sarana pendukung pemadaman seperti mesin pompa air dan pipa selang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Lianorsa menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, dan masyarakat. Pemprov Kalbar juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan penanganan karhutla di daerah. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, harga cabai yang terus merangkak naik mulai mengubah pola belanja masyarakat di Pasar Mawar, Pontianak. Pedagang menyebut kemarau membuat pasokan berkurang, sementara pembeli memilih mengurangi jumlah belanja agar kebutuhan tetap terpenuhi. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Harga cabai menembus Rp130.000 per kilogram di Pasar Mawar Pontianak membuat pembeli mengurangi belanja meski kebutuhan dipenuhi. Pedagang cabai Pasar Mawar Pontianak Eko mengatakan harga berkisar Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram tergantung pada kualitasnya. Kemarau menyebabkan banyak tanaman cabai mati sehingga pasokan berkurang dan sulit diperoleh.
7: Tapi lagi, tapi tak mungkin lah karena 3 bulan, Pak.
8: Oh iya.
7: Ya, tanam sekarang mau 3 bulan baru petik.
8: Iya.
7: Kita udah tahu dah karena kita punya petani.
8: Iya.
7: Nah gitu, harapan kita itu tidak perlu besok harus murah.
6: Sementara itu, seorang pembeli, Nur, mengatakan kenaikan harga tidak membuat masyarakat berhenti membeli kebutuhan pokok.
9: Sudah mahal kan?
8: Gimana? Tapi tetap beli ya, Bu?
9: Iya, tetap beli lah.
8: Ya.
6: Tak hanya itu, ibu rumah tangga, Puput, juga mengaku kenaikan dirasakan pada sayuran. Harga kangkung mencapai Rp40.000, sedangkan daun sop dan buncis sekitar Rp70.000. Menurutnya cuaca panas dan kabut asap diduga mempengaruhi hasil panen.
4: Mahal sekali, beli 5.000 sikit.
10: Iya.
4: Cabai, sayur mahal, ya pengaruh juga karena asap.
10: Iya.
4: Mungkin petaninya panen gagal panen kan karena asap panas. Lumayan mahal, 120-an.
6: Puput memilih tidak menimbun bahan makanan dan menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Masih bersama kami di Berita Siang Pro 1 RRI Pontianak, pendengar, dan kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bagi pekerja perkebunan sawit masih menjadi perhatian. Hal tersebut dibahas dalam seminar K3 berperspektif gender dan hak kesehatan seksual dan juga reproduksi atau SHRS serta kekerasan berbasis gender atau KBG yang digelar Lingkar Borneo bersama Koalisi Buruh Sawit Indonesia.
11: Seminar ini menjadi bagian dari rangkaian penelitian Koalisi Buruh Sawit Indonesia mengenai kondisi K3, khususnya bagi pekerja perempuan di sektor perkebunan sawit. Selain persoalan paparan bahan agrokimia, pekerja sawit di Kalimantan kini menghadapi resiko tambahan akibat kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan. Direktur Eksekutif Lingkar Borneo, Ahmad Syukri, mengatakan kondisi tersebut membuat kerentanan pekerja semakin tinggi. Dirinya mendorong perusahaan dan pemerintah memberikan perlindungan serta alat pelindung diri yang memadai.
12: Di tengah mereka terhubung dengan bahan agrokimia, ya, paparan agrokimia setiap harinya, mereka juga di tengah situasi sekarang itu juga terpapar oleh kabut asap yang pada levelan yang sangat berbahaya untuk bisa ini. Bahkan dari mereka berangkat kerja, pada saat mereka bekerja di kebun sawit, saat pulang, dan saat mereka pulang ke rumah, asap-asap masuk ke dalam kamp tanpa ada batasan-batasan tertentu. Dan harapannya, kita harapkan bahwa dari pihak pemerintah, pihak perusahaan, itu juga memberikan perhatian yang lebih pada kepada para pekerja sawit, baik perempuan maupun laki-laki, untuk diberikan APD, diberikan juga tambahan masker dan sebagainya yang layak bagi mereka.
11: Sementara itu, pengawas ketenagakerjaan di Disnaker Provinsi Kalbar, Zuanda, menjelaskan perusahaan memiliki kewajiban melaporkan kecelakaan kerja. Namun, data kecelakaan yang tercatat di Disnaker dapat berbeda dengan data BPJS ketenagakerjaan.
13: Karena yang disampaikan ke perusahaan kami itu kan per individu-individu, maksudnya per perusahaan, tidak kita rekap. Tapi kalau ada BPJS itu kan dari data itu sudah jelas tuh. Ada rekapan sampai bulan Mei, sekian berapa, nah itu kan dari BPJS-nya sendiri. Nah, kan ya kalau kita mau data fakta, apa real, itu kita biasanya minta ke BPJS. Waktu kita itu kan satu-satu perusahaannya. Nah, kita maksudnya terekap dengan baik lah maksudnya.
14: Mesti emang harus lapor.
13: Kalau di ketentuan harus lapor harusnya. Baik itu tadi yang risikonya kecil, ataupun sampai yang fatality meninggal dunia.
11: Peneliti TURC Muhammad Farid Wajdi menilai penerapan K3 di sejumlah perkebunan masih perlu diperkuat. Salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah penyediaan APD yang belum optimal, termasuk sarung tangan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja.
15: Jadi yang paling penting adalah pertama mungkin untuk meningkatkan awareness, kesadaran kembali kepada pihak perusahaan untuk setidaknya berkaitan dengan RSPO dan ISPO itu tidak hanya dijadikan semacam standar yang hanya akan dipenuhi ketika datang assessment atau mungkin datang asesori untuk melakukan penilaian, tetapi jadi suatu hal yang harus secara konsisten dilakukan. Terus yang kedua juga mungkin dari teman-teman pekerjanya, itu mungkin akan lebih baik kalau misalnya lebih aktif untuk mengadvokasikan sebenarnya apa yang mereka rasakan di lapangan.
11: Seminar tersebut diharapkan menjadi ruang evaluasi bersama untuk memperkuat perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja sawit, termasuk memastikan penerapan standar K3 berjalan secara konsisten di lingkungan perkebunan. Wilhelmus Putra dan Ira Adriani melaporkan.
0: Tahapan audisi Bintang Radio RRI Pontianak tahun 2026 telah memasuki proses penentuan juara. Hasil juara 1, 2, dan 3 akan diumumkan pada Senin 21 September 2026. Sementara juara 1 putra dan putri akan mewakili RRI Pontianak di tingkat Korwil Nusantara 9.
5: Proses penentuan juara Bintang Radio RRI Pontianak tahun 2026 kini memasuki tahap akhir. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Pontianak, Min Warakil Jannah, mengatakan putaran pertama dan kedua audisi telah selesai dilaksanakan masing-masing selama 3 hari. Voting peserta ditutup Jumat 18 September 2026 pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Sementara penilaian Dewan Juri menjadi bagian utama dalam menentukan juara. Warakil menjelaskan penentuan juara menggunakan komposisi 70% penilaian dewan juri dan 30% voting. Juara satu putra dan putri selanjutnya akan mewakili RRI Pontianak pada kompetisi tingkat Korwil No 9. Mereka akan bersaing dengan juara satu putra dan putri dari RRI Sanggau serta RRI Sintang.
16: Untuk di RRI Pontianak sendiri, itu tanggal 28 kita akan tampilkan kembali juara satu putra-putri dibandingkan dengan juara satu putra-putri dari Sanggau dan juga dari RRI Sinta, seperti itu, di tanggal 28 untuk lagu pop Indonesia. Untuk lagu pop daerah akan ditayangkan lagi nanti di tanggal 1 Oktober, dan untuk lagu challenge akan ditayangkan di tanggal 5 Oktober. Nantinya juga peserta dari Sanggau kemungkinan besar akan mengikuti langsung dari Pontianak. Namun untuk peserta dari Sintang itu melakukan perekaman juga melalui di Sintangnya langsung. Jadi kita nanti akan ada hybrid seperti itu.
5: Penilaian tingkat Corwinus 9 dilakukan oleh 3 juri yang masing-masing mewakili RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Pontianak. Hasil penilaian akan menentukan juara 1 putra dan putri yang mewakili Corwinus 9 ke tingkat antar Korwil. Selanjutnya juara 1 akan menjalani proses taping untuk dikirim ke tingkat pusat dalam penentuan 5 besar nasional. Menwara Kiljana berharap perwakilan Kalimantan Barat yang terdiri dari 3 satker RRI dapat memberikan hasil terbaik hingga tingkat nasional. Syarusani laporkan.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di siang menjelang sore hari ini kita merapat bersama dalam sesi Indonesia Banget. Line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Adik siapa di sana sudah menanti, Andre coba sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum, Indonesia Banget.
1: Bang Andre.
0: Iya, Bang Wardi, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang Wardi, mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
1: Lagu cowok apa, Bang?
0: Lagu yang cowok ada Eklat dengan Bentuk Cinta. Terus ada Adrian Khalif dengan Menawan. Ada juga The Massive dengan Kau Yang Tak Pernah Tahu. Terus ada Firza dengan Bayangmu. Dan Nanda dengan Bola Mata Sayu. Dan ada Anji dengan Disiksa Rindu.
1: Bagus-bagus kan lagunya, Bang, ya. Nomor 2 ya, gitu, Bang. Menawan dari itu.
0: Menawan, oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
1: Apa sampai mau bermengandre, semoga selalu.
0: Amin, ya, amin.
1: Buat ya, Bang Japar Kanila juga, Bang. Terus Bang Hendra di Mempawa.
0: Iya.
1: Bang Deden Pekanbaru juga, buat Bu Ana Tandrai. Buat Cek Nur juga, Bu Juleha. Aura Pak Mo. Bang Deddy, Bang Yahya. Nah, mungkin semua-semuanya tanpa terkecuali lah kali, Bang, ya.
0: Oke deh, siap.
1: Nah, punya telepon gak kali itu di WA mana tahu kita.
0: Oke.
1: Okay. Semua-semua tak putar kecuali lah ya, Bang, ya.
0: Siap.
1: Bang Andri sama bertugas.
0: Siap.
1: Makasih, Bang Andri.
0: Sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Langsung aja yang merapat lagi di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Kira-kira siapa di sana sudah menanti? Langsung aja merapat di siang hari ini. Baik, Andre, coba sapa dulu. Oke, ini coba diangkat. Tapi kok tiba-tiba mati ya? Untuk line teleponnya. Ada apa dengan WhatsApp ya? Oke, baik. Ini Andre coba cek dulu ya. Ini kenapa dia tidak bisa mengangkat teleponnya untuk WhatsApp ya. Oke, baik. Silakan dicoba lagi yuk di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Halo, ini Abang Tikar, Bang.
0: Dengan siapa?
2: Lina Berantikar.
0: Oh, Kak Lina di Berantikar.
2: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay.

0: suaranya agak kecil nih Kak Lina.
1: Iya,
0: benar. Masih kecil suaranya. Oke, mau dengar lagu yang cewek? Ada Ivy Alisa dengan Menata, ada Cynthia Gabriela dengan Belayan Sayang, ada Sylvia dengan Apa Yang Kau Takutkan, ada Rimar dengan Menunggu Kau Kembali, ada Keisha Lefranca. Menunggu Kau Kembali. Oke deh, siap. Sapa salam buat siapa nih?
1: Buat Mama Nurul.
0: Heeh.
1: Aura.
0: Mm-mm.
1: Raisa
0: Lila. Mm-mm.
1: Tenor.
0: Mm-mm.
1: Pak Nirin.
0: Iya.
1: Buat Manindra.
0: Mm-mm.
1: Anjang Siti.
0: Mm-mm.
1: Ya, ya. Abang, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi Andre coba sapa dulu. Ada dari Bu Ana. Halo, assalamualaikum. Indonesia banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Indonesia banget.
0: Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah.
0: Oke deh.
2: Jadi bagaimana, gak sehat?
0: Insya Allah sehat juga nih.
2: Alhamdulillah.
0: Apa gak cerita tuh?
2: Lagu cewek aku aja.
0: Mau lagu yang cewek? Boleh. Yang cewek tadi ada Naya dengan Tak Sanggup Melupa, Monita Tahalea dengan Tapak Hening, Keisha Lefranca dengan Tak Ingin Usai, Cynthia Gabriela dengan Belayan Sayang, dan ada Ivy Alisa dengan Menata.
2: Yang pertama aja.
0: Yang pertama. Oke, okay, Tak Sanggup Melupa. Oke, okay, mau sapa salam buat siapa tuh?
2: Buat Andre, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Buat Andre Opa,
0: Emma,
2: dengan Bang Juna, Ina, dan Bang Syukur.
0: Iya.
2: Mama Iti, Mama Mukmin, Mama Nurul.
0: Mm-mm.
2: Irin, Mak Tam, Bang Batiar, Bang Siti, Yang Imel, buat Anista, Senor, Isman Desa, Bang Yahya, Mbak Tini, Elmi, Wati, Bang Anis Senjaya, sama Ayang, Julaiha, Koko Wandi, Koko Ali, Lina. Siapa yang masuk tak kedengar suara nanti itu?
0: Yang mana tadi? Kak Lina tadi?
2: Oh, tak ada kedengar suara.
0: Ah, kecil suaranya kan?
2: Kecil. Tak sekali dengar.
0: Itulah. Padahal dah full dah ini ya.
2: Lanjut buat Pak Subuh Sri, Bang Naci.
0: Iya. Yeah.
2: Bang Dedi, Ayu Grepa. Fiona di Kupang. Bang Abi, Aura. Bang Rani. Barako. Buat Ella.
0: Nah,
2: buat semua-semua lah ya, Andre ya. Pak Andri, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Terima kasih untuk Bu Ana tadi udah merapat juga ya. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana dulu, jangan alihkan frekuensi radio Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati. Kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Langsung lanjut lagi yuk, Andre Sapa yang mau bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Ada Cik Nur. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Sehat Cik Nur?
1: Iya, saya.
0: Sehat gak tuh?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mantap Marun.
1: Walau kabut tidak mengurang rasa nafsu makan. Makin bertambah.
0: Semuanya makin bertambah.
1: Apa nama? Benar, makin bertambah. Ada-ada ya benda nak dimakan. Ayolah okay. Lagu cewek. Yalah. Terserah Andre lah mutarannya.
0: Lagunya bebas ya.
1: Mutarannya lagu apa pun boleh.
0: Okey dah siap.
1: Lagu ni spesial yang semalam ni tak siapa, terutama buat Andre lah, sekeluarga semua yang terbaik buat untuk Andre. Sihat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Apa nama? Naik gaji. Biar makmur. Lanjut. Macam apa? Lah semalam Cik Nur tak nyapa dua kali. Sampai tak nyapa dia. Allah. Tak maaf Bang Japa. Lupa lah. Buat Tuan Dedi yang tak disapa semalam. Buat Kak Ani, Gang Koma. Lanjut. Buat yang tak disapa. Buat Awi. Semalam sapa pula Awi. Buat yang lain-lain. Bang Dedi Sungai Duri Udaya. Buat Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan. Yang lainnya tu. Semua-mua lah Andre. Pokok-pokok toko picik no tu. Yang biasa di RF1 tu yang berbaris macam tentara tu. Itulah dia. Apa dia hari ini ni? Itulah dia sapaan siang ini. Yang udah nyapa, terima kasih banyak. Yang belum. Ini dari A sampai Z. Tampak terkecuali semua. Kus habis.
0: Okay deh. Sama-sama siap. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay deh. Terima kasih untuk Cik Nur. Udah merapat juga ya di belakangnya Cik Nur. Ada siapa di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kabar Pak Andre?
0: Kabar baik Bang Hendra. Indonesia banget. Nah.
2: Cuaca kita belum berubah-ubah gak yang ini ya?
0: Itulah. Masih gak putih.
2: Makin tebal Bang Andre. Makin sore makin tebal lah sama.
0: Iya ke?
2: Kalau di Mempawah gini ada modelnya. Tak tahu lah macam mana.
0: Di sini pun ini balik putih lagi langitnya.
2: Sama mati.
0: Itulah.
2: Kemarin udah agak itu agak terang lah. Ini balik lagi. Nak apa kalau dah?
0: Nak sabar lah. Nak apakan enggak ya?
2: Yalah, tinggal sabar lah nunggu hilang
0: lah. Itulah. Okey deh.
2: Lagu apa Bang Andre?
0: Mau lagu yang mana? Cewek cowok?
2: Yang minta yang cowok ya lah.
0: Yang cowok. Yang cowok ada Eklat Bentuk Cinta. Terus ada The Massive dengan Kau Yang Tak Pernah Tahu. Ada Firza ya, dengan Bayangmu.
2: The Massive ya Bang.
0: The Massive. Okey deh siap. Masalah-masalah ya. Siapa tuh?
2: Salam yang pertama kali buat Bang Andre lah ya. Semoga saya selalu bersama keluarga di rumah. Lancar aktivitasnya. Tambahkan rezeki yang banyak.
0: Amin. Amin.
2: Salam balik untuk Cik Nur tadi ya. Buat Wardi di Sungai Rengas, buat Aura, Aura Pak Mo, buat Julaiha di Pancabakti, buat Mak Kam, terus buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Mukmin, Ismail di Jongkat, Bang Amin Sanjaya, terus buat Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Deden di Pekanbaru, terus buat Koko Ali Mbah Kakungnya, buat Elak di Sambas, Nia, Wan Aci, terus buat Mak Anjang Siti di Olalak Kubu. Untuk semua-semua lah ya Bang Andre.
0: Okey deh siap.
2: Buat Bang Andre, salam sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey deh. Terima kasih untuk Bang Hendra. Udah merapat ya di belakangnya Bang Hendra. Satu penelpon lagi. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget Andre.
0: Indonesia banget Cik Nur. Apa kabar?
3: Cik Nur pula.
0: Cik Nur. Mak Njang Siti, ha. Tadi tertengok namanya Cik Nur tadi masih.
3: Luar biasa.
0: Itulah. Apa gak cerita nih? Mau dengarkan lagu yang mana nih?
3: Ada nak buai anak buai buai sayang tu.
0: Hmm? Tadi. Duhai sayang, duhai sayang. Oh, belayan sayang.
3: Oh, belayan sayang.
0: Belayan sayang ada.
3: Ya. Lagunya dikirimkan untuk semuanya itu? Lah. Mak mampu lah nih semua. Kita amin untuk Andre dulu lah ya. Sehat selalu keluarga.
0: Amin.
3: Selamat selalu lancar.
0: Amin.
3: Dan bukakanlah pintu rejeki, bukakan amin. Pintu surga. Iyalah. Iya nak?
0: Iyalah.
3: Yang derajatnya. Dimudahkan Allah segala urusannya, tercapai cita-citanya.
0: Amin.
3: Ya Rabbal Alamin. Terus juga untuk channel tadi, Kak Lung Kak Ngang. Untuk Ayah Indra. Mana-mana yang orang nyinggol kita tuh mau cepat, nanti lupa. Jaga suara. Bang Syukur Kak Tina, Bang Gina Emang Serta, Bang Rosi Nurjana, Bang Anak Andreopan, Bang Jafar Kak Nila, Mak Akam Hajar Bia, terus Yahya Basia, Koko Andi, Koko Andi, terus Aura Pak Amok, terus Wardi Awi, terus email juga, sehat selalu anakku sekeluarga, dikode dua. Juga untuk puanak anjang di Kampung Kapur, sehat selalu Asnawati. Juga untuk sepupu anjang di Rasa Jaya, tetangganya Mbok Mai, yaitu Ngatok, sekeluarga anaknya juga terus, juga Pono, juga Eko, juga Eka. Juga untuk Nur Hayati di Jeruju. Terus banyak sikit lah ya. Tidak dapat lupa. Tapi kaya jang-jang belakang yang anak ngentak kuala ya. Terus Mama Ririn, terus Elni cantik banget jadi hal dan hananya. Terus Mbah Kakong, semua orang rumahnya lah pokoknya ya. Itu Pak Ibrahim, Pak Kubu, Pak Karim, terus Bang Dino dengan Kak Murninya, terus Tadik Lina, Pedang Tikar, Becek juga Pedang Tikar, terus Tia, Nila, Nia, Mbah. Terus Pak Busri, terus seperti ya. Terus Pak Pawadi, terus Bang Deddy, bye-bye Bang Deddy, Bang Lanios, semua-semualah Andre ya. Yang Bapak Nurul, Mak Nurul, Bapak Nurul, yang dia kedar. Terus, ya tak?
0: Ya.
3: Adalah semuanya lah ya, okay, sehat selalu lah. Salam sehat, salam sayang, salam kangen lah.
0: Kaulah.
3: Makasih Andre.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih juga untuk Mak Enjang Siti udah merapat di siang hari ini. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel Mio Gadget Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Berdaulat, Adil dan Makmur. Begitulah tema HUT RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan HUT RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap diudara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup.

untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian. Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

CD Pro Satu RRI Pontianak. Dan pendengar, tadi sudah kami kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Dan untuk di sore hari ini, Andre coba bacakan beberapa yang sudah bergabung juga di WhatsApp ya. Ada dari Nia, kemudian ada dari siapa lagi nih ya. Oke, ini gak ada namanya. Kemudian ada Widya, terus juga ada Fitri ya. Ini fanbase-nya dari Sabrina Leonor ya. Tadi mau dengarkan lagunya Sabrina Leonor, nanti coba deh ya untuk jadi lagu penutup. Dan juga tentunya pendengar untuk di sore hari ini ada dari Pak Suryono yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok, Bang Andre pilihkan aja katanya. Oke deh, nanti akan hadir miliknya Firza ya dengan Bayangmu. Dan juga sekaligus terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama saya, Andre Udianto, dari jam 10 pagi tadi sampai dengan sekarang hampir mendekati jam 3 sore. Nanti jangan lewatkan, akan ada Green Radio untuk ruang dengar Anda. Nanti di Pontianak sore ini akan ditemani oleh Al-Fatih ya, yang siap menemani Anda peringat sampai dengan nanti jam 8 malam. Dan sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf seandainya ada salah-salah kata. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak sore ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, bersama saya Alfati di 104,2 FM dan juga YouTube channel di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, dalam rangkaian Pontianak sore ini kami akan buka dengan program Green Radio edisi hari ini Sabtu 19 September 2026, yang mana pada kesempatan kali ini Green Radio berkesempatan untuk berbicara mengenai penyelamatan satwa terdampak karhutla, pendengar, hingga 1 jam ke depan hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat bergabung bersama kami, bertanya, sharing ataupun ingin berbagi, pendengar, silakan WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk membahas tema penyelamatan satwa terdampak karhutla, tentunya saya tidak sendiri, pendengar. Kali ini sudah terhubung bersama saya via Zoom meeting Polisi Kehutanan Ahli Pertama, Kakak Nurul Saumi Ramadhani ST. Selamat sore, Kak Nurul.
1: Selamat sore, Mbak Fatih.
0: Apa kabar, Kak Nurul? Sehat-sehat?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya. Sehat-sehat, Kak Nurul, ya.
1: Yo.
0: Baik. Posisi sedang di mana nih, Kak Nurul?
1: Di rumah, Bang.
0: Di rumah, tapi tidak dekat dengan area terdampak kebakaran hutan dan lahan, Kak Nurul, ya.
1: Oh, biarpun tidak dekat, tapi asapnya tetap terdampak, Bang.
0: Betul, sama sama terdampak ya kita ini, Kak Nurul, ya.
1: Iya, benar, Bang.
0: Dan untuk itu kami juga mengajak pendengar ya, Kak Nurul, untuk bergabung bersama kami. Silakan pendengar yang mungkin ingin tahu bagaimana evakuasi mungkin satwa begitu ya, bagaimana nanti kita akan bertanya juga sekarang satwa-satwa ini kemana? Karena kita kan juga lihat ya, Kak Nurul, ya, beberapa pemberitaan di media sosial dan juga media pemberitaan yang mengabarkan bahwa satwa-satwa kita di hutan Kalimantan juga banyak yang terdampak begitu ya akibat kebakaran hutan dan lahan ini. Bukan
1: benar
0: cuma
1: sekali, Bang Fatih.
0: Bukan cuma kita ya, Kak Nurul, ya, tapi juga
1: benar.
0: Satwa-satwa
1: liar.
0: Betul sekali,
1: terutama yang di hutan-hutan itu, Bang
0: betul.
1: Fatih.
0: Betul, nah itu yang akan kita bahas di sore hari ini. Nah, Kak Nurul, sebelum kita jauh ke sana, kita ingin tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi ter-up to date di lapangan per hari ini, Kak Nurul, mengenai kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
1: Oke, mungkin kalau untuk update di lapangan untuk kebakaran ya, kalau untuk di seksi wilayah sih, Bang, yang seksi wilayah yang lebih terdampak itu di seksi wilayah 1 Ketapang, Bang. Kami kan ada 3 seksi wilayah kerja ya, Bang, ya, di BKSDA Kalbar. Seksi wilayah 1 di Ketapang, seksi wilayah 2 di Sintang, dan seksi wilayah 3 di Singkawang. Cuman yang memang intens sekali untuk kebakaran hutannya dan tinggi sekali titik hotspotnya itu ada di seksi 1 wilayah Ketapang, Bang. Ini kebetulan per hari ini Ibu Kepala Balai dan teman-teman di Seksi Ketapang itu melakukan rescue, Bang. Satu orang hutan, Bang.
0: Baik, hari ini, Kak Nurul.
1: Ya, hari ini. Tadi siang sudah dapat update satu individu, Bang, yang di rescue.
0: Baik, itu ter-up to date, pendengar, ya. Satu individu orang hutan di Marta, di Ketapang ya, Kak Nurul, ya.
1: Di Ketapang.
0: Yang berhasil dievakuasi. Baik.
1: Benar sekali, Bang.
0: Apa sebenarnya yang terjadi pada satwa ketika habitat mereka terdampak kebakaran hutan dan lahan ini? Kemarin sempat lihat mereka yang terdesak begitu ya, kemudian terjebak juga di antara api.
1: Benar sekali.
0: Itu bagaimana sebenarnya yang terjadi kalau jika habitat mereka terbakar seperti sekarang ini, Kak Nurul?
1: Kalau ketika habitat mereka terdampak, apalagi dengan kebakaran hutan kan, ya sama seperti manusia, Bang. Satwa liar kan juga makhluk hidup ya, Bang, ya. Mereka juga perlu udara yang sehat, udara yang bersih juga. Ketika asap datang mengepung mereka juga, mereka akan mungkin menjauhi dan lari, Bang. Jadi rata-rata satwa-satwa yang mungkin seperti kayak orang hutan itu mungkin masih bisa cepat lari ya. Tapi kalau satwa-satwa kecil seperti terenggiling, ular, nah itu kan apa? Mereka kan sulit itu untuk cepat bergerak, Bang. Jadi mereka yang lumayan terdampak itu, Bang,
0: Iya.
1: terhadap karhutla.
0: Kita juga sempat lihat ya beberapa foto dan video yang beredar di internet lah ya, Kak Nurul.
1: Benar.
0: Ya. Di mana memang terenggiling, kemudian ular,
1: ular bahkan. Ya.
0: Bagaimana dengan burung-burung, Kak Nurul?
1: Kalau burung kan mungkin karena mereka lebih cepat bergeraknya dan bisa terbang, tidak terlalu banyak terdampak, Bang.
0: Baik. Jadi cenderung satwa-satwa liar ini melarikan diri ke tempat yang aman
1: Ya,
0: begitu
1: benar,
0: ya.
1: yang aman.
0: Oh.
1: Kadang beberapa juga kayak orang utan jadinya lari ke kebun masyarakat, Bang.
0: Baik. Nah, jika
1: Karena juga kan pakan mereka juga di ketika hutan habis terbakar, pakan untuk mereka makan juga kan habis, tidak ada. Dan apalagi air bersih juga kan susah. Jadinya apalagi selama ini kemarau, tidak ada hujan, ya satwa-satwa cenderung akan larinya ke yang tempat lebih aman. Banyaknya larinya ke kebun-kebun masyarakat.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Memang satwa cenderung melarikan diri ke tempat yang lebih aman dan kemungkinan itu memang kebun masyarakat tadi ya. Nah, jika ditemukan kan Nurul ada satwa liar di kebun masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita?
1: Masyarakat bisa melapor, Bang. Kita juga punya sekarang ini ada dibikin kayak seperti Satgas, Bang, Satgas Penyelamatan Satwa Liar. Sebenarnya call center sih. Call center kami itu ada, Bang, di setiap seksi wilayah ada.
0: Ya, silakan,
1: Di
0: Kak.
1: juga di BKSDA Kalbar juga ada. Mungkin
0: Baik.
1: kalau mau dicatat atau saya informasikan ada empat jadinya, Bang, empat call center
0: Boleh.
1: untuk Satgas Penyelamatan Satwa liar yang terdampak dengan karhutla. Kalau untuk di daerah wilayah Pontianak sekitarnya, mungkin bisa kontak di call centernya Balai KSDA Kalbar di 0811 5776 767, Bang.
0: Baik,
1: Itu
0: itu
1: satu. Terus untuk di seksi daerah wilayah Ketapang, Kayong, mungkin bisa di seksi wilayah 1 di 0811 5670 041.
0: Baik.
1: Terus, tapi kalau memang untuk apa pelaporan juga bisa langsung ke call center yang tadi, Bang, yang pertama, call center Balai KSDA Kalbar.
0: Baik.
1: Terus juga bisa juga, Bang, misalnya lupa atau apa, kita juga kan ada medsos Instagram, Bang. Instagram, Facebook juga ada. Nah, di situ udah tertaut, Bang, nomor call center kita.
0: Baik, yang lebih cepat dan responsif memang ke nomor yang tertaut itu tadi ya, Kak
1: Iya,
0: Nurul ya.
1: di 0811 5776 767.
0: Baik, bisa di situ pendengar ya, dan bisa dicek juga di Instagramnya BKSDA Kalbar.
1: Bisa, atau bisa chat Instagram juga bisa. Misalnya ada laporan atau ada satwa yang terlihat terdampak lah akibat karhutla, bisa menghubungi BKSDA Kalbar, Bang.
0: Baik, itu dia pendengar. Nah, ketika habitat hewan-hewan liar ini rusak begitu terbakar dan otomatis mereka akan berpindah ke wilayah lain yang kemungkinan tadi bisa masuk ke
1: Kebun
0: pemukiman
1: masyarakat.
0: masyarakat. Apakah itu nanti berpotensi berkonflik dengan manusia atau bagaimana,
1: Nah,
0: Kak Nurul?
1: benar sekali, Bang. Pasti potensi untuk interaksi negatif, Bang, ya. Kita kita meminimalisirnya dengan bahasa konflik itu dengan interaksi negatif, Bang.
0: Iya.
1: Jadi kan ketika ada interaksi antara satwa dan manusia, ya pasti akan terjadi interaksi yang negatif kebanyakan. Nah, itu juga akan berdampak, Bang. Dan mungkin ketika satwa-satwa itu berada di daerah kebun atau lokasi masyarakat, kemungkinan nanti satwa-satwa tersebut akan kita rescue, Bang.
0: Baik. Baik, itu tadi ya. Syukur-syukur kalau misalnya ada yang melapor ya Kak Nurul ya,
1: Iya, nah itu dia.
0: tapi
1: Ketika
0: ternyata
1: ada yang
0: malah itu tadi ya malah situasi yang mungkin tidak baik juga untuk si hewannya itu nanti kita harus bagaimana kalau dalam kondisi seperti itu apa yang biasanya dilakukan Kak Nurul?
1: ketika satwa yang terdampak seperti kritis dan segala macam, kita juga ada teman-teman mitra nih, Bang. Teman-teman mitra di lapangan seperti di Ketapang itu ada IARI. Jadi kita setiap rescue itu berkolaborasi dengan teman-teman IARI, Yayasan Rehabilitasi. Jadi setelah kita rescue satwa-satwa tersebut, sementara ini tidak kita langsung lepas liarkan, Bang. Kita titip rawatkan sementara di tempat rehabilitasi. Ketika nanti karhutla sudah mereda dan titik hotspot sudah mulai menurun, kita akan kembali melepas liarkan satwa-satwa tersebut, Bang.
0: Baik. Kak Nurul, apakah sepanjang kebakaran hutan dan lahan yang sudah melanda Kalimantan Barat sekitar hampir 2 bulan ini ya, Kak Nurul sendiri juga sempat turun ke lapangan?
1: Kalau karena kan saya wilayah kerjanya lebih ke daerah Pontianak, Kuburaya dan sekitarnya, Bang, ya.
0: Baik.
1: Itu kita kemarin ada laporan ke call center kita, adanya satwa beruang, Bang.
0: Bahkan ada beruang juga ya di Kalimantan ya.
1: Iya, benar.
0: Baik.
1: Satwa beruang di daerah Rasau Jaya kan karena lumayan tinggi ya titik hotspotnya di daerah sana. Nah, itu sempat ada laporan, ada pemadam apa yang relawan Karhutla itu menemukan sarang dan bekas jejak beruang. Jadi
0: Baik.
1: dari tim BKSDA Kalbar kami mendatangi lokasi, kemudian menggali informasi dengan masyarakat. Benar, beberapa masyarakat juga pernah melihat satwa itu di sekitar Rasau Jaya. Dan kemudian kita mengantisipasi dengan membuat kandang jebak, Bang,
0: Baik.
1: di
0: Kemudian
1: daerah tersebut.
0: kemudian beruangnya sudah berhasil diamankan atau bagaimana, Kak Nurul,
1: Sampai
0: kondisinya?
1: sekarang masih masih belum dapat, Bang. Karena kalau menjebak beruang itu memang agak sulit. Karena kan indera penciuman dia juga jauh lebih tajam kan ketika kita mungkin apa? Adanya bau dari manusia itu jadi mungkin dia sedikit menjauh. Tapi masih di daerah sekitar situ, Bang. Kemarin terakhir update kami di lapangan itu sempat melihat kondisi buah yang kita pancing untuk beruang itu masuk sudah ada tergigit, cuman kebetulan kandangnya tidak turun, Bang, tidak langsung turun. Kemungkinan itu satwa itu ada menyentuh makanan di situ.
0: Baik. Tentunya semoga beruangnya juga masih dalam keadaan yang baik lah begitu ya. Mungkin
1: Ya,
0: mungkin
1: benar, Bang,
0: bersama
1: karena memang di
0: anaknya
1: sekitar
0: ya.
1: lokasinya juga itu memang udah habis terbakar, Bang.
0: Baik. Semoga juga dalam kondisi yang baik dan kita juga asal tidak ganggu gitu ya. Beruangnya juga tidak ganggu kita ya,
1: Ya,
0: Kak Nurul
1: benar.
0: ya.
1: Selama dia tidak mengancam, beruang juga tidak akan menyerang manusia, Bang.
0: Baik, nah ini artinya nyambung dengan pertanyaan saya selanjutnya, Kak Nurul, yaitu adalah pengalaman dari teman-teman di lapangan artinya ya. Situasi seperti ini apakah yang paling menantang ketika melakukan penyelamatan atau evakuasi terhadap satwa yang namanya juga satwa liar begitu ya? Atau adakah pengalaman-pengalaman atau situasi yang sulit begitu ya, yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan, Kak Nurul?
1: Oke, Bang. Kalau sepengalaman saya, Bang, ya, karena kan sebelum saya bertugas di sekitar Pontianak dan Kuburaya ini, saya juga sempat di seksi wilayah 1, Bang, di
0: Di
1: Ketapang.
0: Ketapang, baik.
1: Ya, jadi memang kalau untuk tantangannya yaitu di medan lokasi sih, Bang. Apalagi dalam keadaan karhutla seperti ini. Kalau kita merescue satwa di daerah gambut, nah itu, Bang, tantangan yang paling sulit, Bang. Kita harus kejar-kejaran dengan satwa, apalagi satwa itu terdampak karhutla, asap dan segala macam, tingkat stresnya kan semakin meninggi, Bang.
0: Betul.
1: Nah, itu kita harus kejar-kejaran dengan satwanya, belum lagi dengan medan di lapangan, apalagi tanah rawa gambut itu kan kalau kita pijak cenderung terobos lebih dalam, Bang. Nah,
0: Iya.
1: itu tuh yang lebih lebih susahnya.
0: Baik, baik.
1: Tantangannya lebih ke medan lokasi sih, Bang.
0: Baik. Apalagi tadi ya, satuannya mungkin dalam keadaan stres yang
1: Ya,
0: tinggi.
1: stres. Jadi kadang kita misalnya untuk dokter hewan menembak bius satu kali aja itu kadang kurang, Bang, karena tingkat stresnya yang tinggi. Jadi semakin stres satwa atau tingkat stresnya tinggi, untuk ngebius itu jadi lebih susah, Bang.
0: Baik, apakah ada potensi berbahaya atau justru satuannya menyerang petugas, Kak Nurul?
1: Selama kita mengikuti protokol dari dokter hewan sih untuk atau menjaga jarak dan segala macam untuk kemungkinan menyerang sih tidak, Bang. Ketika sudah dibius kan satwa jadi lebih lebih tenang dan tidak berontak atau lebih apa? Lebih aktif gitu, Bang.
0: Baik, hingga saat ini Kak Nurul, apakah ada data terbaru begitu? Sudah berapa banyak satwa jenis apa saja yang sudah diamankan dan dievakuasi di Kalimantan Barat, Kak Nurul?
1: Kalau untuk selingkup Kalimantan Barat, eh, Bang, ya, ada lebih dari 45, Bang. 45 rescue satwa liar. Yang paling banyak itu di orang utan. Dengan tambahan hari ini itu udah 26 individu orang utan yang kita rescue. Kemudian ada bekantan. Kemudian ada terenggiling sebanyak 12 ekor. Terus kukang, ada 4 individu. kemudian musang sama lutung kelabu, Bang.
0: Baik, ini habitat mereka sudah rusak lah begitu bisa dikatakan Kak
1: Ya.
0: Nurul ya. Apakah setelah api berhasil dipadamkan nanti habitatnya, apakah api berhasil dipadamkan persoalan satwa ini otomatis selesai atau justru masih ada persoalan lain yang akan muncul setelah ini Kak Nurul?
1: Kalau hutannya habis terbakar kan berarti otomatis lokasi untuk mereka makan juga kan hilang, Bang. Nah, itu juga yang harus perlu kita pikirkan. Cuman kan kita ketika nanti karhutla mereda atau titik hotspot sudah menurun, kita juga akan merilis atau melepas liarkan mereka kembali ke memang ke habitat yang memang masih banyak untuk pakan mereka, Bang. Hutan yang lebat dan lainnya.
0: Jadi akan dilepas liarkan di tempat yang berbeda begitu kan, Nurul?
1: Ya, kemungkinan besar ketika habitat aslinya yang tempat kita rescue atau selamatkan itu memang sudah tidak ada potensi pakan dan lain sebagainya, Bang.
0: Baik-baik. Seberapa penting sih sebenarnya kan, Nurul, kondisi habitat yang masih tersisa, misalnya tidak terbakar habis begitu ya, masih tersisa sebagai tempat perlindungan bagi satwa yang mungkin berhasil menyelamatkan diri dari kebakaran, tapi mereka tidak sempat dievakuasi begitu.
1: Sangat penting, Bang. Kalau ketika mereka tidak mempunyai tempat naungan, apalagi tidak punya, misalnya hutan di sekitarnya sudah habis, otomatis kan untuk mereka mencari makan di dalam hutan itu sulit sekali. Jadi ketika hutannya terbakar, tempat makan mereka habis, otomatis penurunan kesehatan satwa juga akan semakin menurun.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Dan kalau kita tarik lebih luas, ternyata soal kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya berdampak pada kita manusia ya, apalagi soal udara ini juga semua makhluk hidup menghirup begitu ya, maupun mau,
1: Benar.
0: baik itu hewan maupun bahkan tumbuhan begitu ya, Kak Nurul.
1: Benar, Bang.
0: Nah, kalau kita melihat persoalan yang lebih luas, Kak Nurul, mengapa penyelamatan satwa ini harus begitu menjadi bagian dari penanganan karhutla?
1: Karena kan yang kita tahu, Bang, satwa liar itu juga kan perannya banyak juga, Bang, untuk ekosistem hutan. Apalagi seperti orang hutan, Bang. Orang hutan itu sebagai penyebar biji nomor satu yang paling baik, Bang, di dalam di ketika apa? Di dalam hutan lah istilahnya. Jadi dia yang membantu menyebarkan benih-benih biji dari buah-buahan, Bang. Sehingga peran mereka juga satwa liar itu yang penting, Bang, di alam. Ketika mereka habis atau istilahnya punah, terdampak ini banyak yang mati, ekosistem hutan kita juga akan ikut terdampak, Bang.
0: Baik, kalau misalnya ekosistem hutan terdampak, ya pastinya kita sebagai manusia yang
1: Benar,
0: hidup juga pasti akan
1: pasti akan terdampak.
0: terdampak begitu pendengar ya. Mari kita jaga bersama nih artinya. Dan tadi pendengar ya, jika melihat ada satwa liar yang keluar dari kawasan hutan begitu ya saat karhutla dan mungkin malah mengarah ke pemukiman manusia, ya sebaiknya langsung lapor aja ya Kak Nurul ya.
1: Benar, Bang. Langsung lapor kontak bisa di mungkin ya zaman sekarang medsos lah ya.
0: Betul.
1: Udah canggih, bisa langsung chat di Instagram atau informasi saja, Bang. Bisa datang langsung ke kantor BKSDA Kalbar. Kalau yang di daerah Pontianak itu di Jalan Ayani, Bang, Ahmad Yani. Untuk
0: Baik.
1: melaporkan kalau misalnya ada melihat atau mendengar informasi ada satwa yang terdampak akibat karhutla, Bang.
0: Baik, di segmen kedua nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi Kak Nurul, proses penyelamatan, penanganan, evakuasi dan juga penanganan petugas ya untuk penyelamatan satwa liar ini. Pendengar juga Anda dapat bergabung bersama kami bertanya ataupun sharing ya melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali pendengar tetap bersama kami di Green Radio.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa sudah masih bersama kami dalam program Green Radio edisi hari ini 19 September 2026. Dan kita masih membahas mengenai tema penyelamatan satwa terdampak karhutla. Masih bersama kami pendengar via Zoom Meeting Polisi Kehutanan Ahli Pertama Nurul Syaumi Ramadhani ST. Kan Nurul masih bersama kami?
1: Masih Bang.
0: Oke, di segmen kedua kali ini pendengar kan Nurul ketika ada laporan ya, tadi juga sempat dapat informasi bahwa tadi ada beruang dan sebagainya, itu hasil laporan dari masyarakat ya kan Nurul ya?
1: Iya Bang, awalnya memang laporan dari masyarakat, kemudian kita tindak lanjuti Bang.
0: Baik, nah kalau misalnya dapat laporan mengenai satwa gitu ya, seperti apa langkah pertama yang biasanya dilakukan oleh teman-teman di lapangan kan Nurul?
1: Langkah awal mungkin kita berkoordinasi dengan pimpinan, kemudian kita menindaklanjuti misalnya dari call center. Biasanya kan dari call center itu Bang ada laporan lengkap Bang yang seperti siapa pelapornya, nama, lokasi, informasi di mana keberadaan satwa atau apa yang nampak dari laporan tersebut Bang, ya misalnya ada ketemu langsung kah atau misalnya hanya melihat sarang kah atau jejak-jejak satwa. Nah, itu ketika itu sampai di call center. Kemudian nanti call center kita ada namanya tim Satgas Bang. Sementara ini kita ada Satgas Penyelamatan Satwa Liar. Nah, jadi nanti tim tersebut yang kemudian menindaklanjuti Bang, memfollow up, kemudian mengontak langsung sumber informasi saya dapat, kemudian kita langsung menuju ke lokasi pelaporan Bang.
0: Baik. Nah, ini juga mungkin yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat kan Nurul ya. Bagaimana sih sebenarnya petugas itu menentukan ini satwa yang perlu dievakuasi atau ini satwa yang cukup diamankan dari lokasi berbahaya nanti biar lepas lagi, itu bagaimana kan Nurul?
1: Mungkin ketika satwa itu adalah satwa yang dilindungi, apalagi ketika lokasi di sekitar satwa itu sudah tidak layak, Bang ya. Misalnya tadi dia terdampaknya karena karhutla terus berada di kebun masyarakat, itu kan otomatis bukan memang habitat aslinya. Nah, itu akan kemungkinan kita akan langsung rescue, Bang.
0: Jadi
1: Atau kita selamatkan.
0: kebanyakan selama ini ketemu satwa pasti rescue ya kan Nurul ya, atau gimana?
1: Karena memang kebanyakan mereka tidak berada di habitat aslinya, Bang.
0: Iya. Justru kalau dibiarkan malah berbahaya untuk si
1: Ya,
0: satwanya.
1: benar. Makin terjadi interaksi negatif tadi yang saya bilang sebelumnya, Bang. Apalagi ketika masyarakat kebunnya di ya istilahnya dirusak lah kan. Mungkin oleh satwa, padahal ya mereka hanya untuk mendapatkan makanan, sumber pakan, tapi kan ketika hasil kebun mereka dirusak, ya pasti masyarakat akan komplain, marah, dan sebagainya, Bang. Jadi ketika itu kita biarkan, ya akan semakin menjadi konflik yang berkepanjangan. Jadi akan kita rescue, Bang.
0: Baik. Baik, kalau sudah bicara soal satwa ini agak emosional Kak Nurul ya. Karena kasihan
1: Benar,
0: gitu.
1: Bang.
0: Bagaimana mereka setelah ini gitu ya. Tapi kan dalam penyelamatan ini Kak Nurul, tentunya keselamatan para petugas ini juga penting begitu ya. Bagaimana petugas menjaga agar proses evakuasi ini tidak membahayakan bagi manusia maupun satwanya?
1: Karena kalau misalnya kita merescue atau menyelamatkan satwa itu kan kita juga udah ada timnya Bang. Seperti ada tim medis, memang tim yang mengamankan di sekitar lokasi. Jadi memang tim medis itu juga fungsinya atau misalnya dokter hewan. Nah, itu yang bertugas untuk membius Bang.
0: Baik.
1: Karena setiap kita merescue satwa itu kita kebanyakan memang dengan cara membius. Apalagi ketika kita merescue orang hutan, nah itu dengan cara dibius, Bang. Jadi ketika sudah dibius, satwa kemudian diperiksa atau dicek oleh dokter hewan, ketika satwanya mengalami luka atau mengalami seperti, apalagi ini karhutla, Bang ya, terhirup asap dan segala macamnya, nah kemudian satwa itu tidak langsung dilepas, Bang. Kita rehabilitasi sementara sampai keadaan satwa itu membaik. Ketika sudah oke, nanti satwa tersebut karena liar sifatnya tidak bisa untuk ditangkarkan atau dipelihara, kita lepas liarkan, Bang.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Ya mungkin mungkin beberapa cuplikan juga sudah dilihat masyarakat di media sosial ya, Kak Nurul ya.
1: Benar.
0: Ada yang induk induk orang utan
1: Induk
0: bersama,
1: anak.
0: iya, yang gendong anaknya ya,
1: Ya,
0: anaknya nggak mau
1: benar.
0: lepas tuh kan Nurul,
1: Ya,
0: aduh sedihnya,
1: kalau yang induk anak itu, Bang,
0: ya.
1: biasanya kita merescue-nya itu hanya di induknya saja,
0: Ya. Yeah.
1: tidak anaknya. Hanya di induknya, kemudian ketika anak induknya sudah terbius, baru kita mengamankan anaknya. Nah, baru kita melihat kondisi satwa induknya, Bang.
0: Apakah memang ada prosedur khusus, Kak Nurul, yang dilakukan begitu ya, untuk menangani satwa liar yang mengalami kondisi-kondisi tertentu tadi ya, seperti tadi ada yang kakinya sampai ikutan melepuh terbakar begitu ya, ada yang sampai lemas begitu, itu
1: Ya.
0: apakah ada prosedur tertentu, Kak Nurul?
1: Paling kalau misal dalam keadaan genting, pasti seperti dokter hewan itu udah menyiapkan apa? Seperti infus, terus oksigen, Bang. Apalagi kayak ini kan kebanyakan satuannya terhirup asap. Nah, itu tuh oksigen itu standby, Bang. Oksigen, terus kemudian infus sih. Karena kadang beberapa satwa yang direscue itu dehidrasi. Jadi untuk dari lokasi mencapai ke tempat rehabilitasi itu kan perlu waktu juga. Jadi ketika di lokasi penyelamatan itu, dokter hewan sudah menyiapkan ya peralatan medisnya, Bang.
0: Baik.
1: Sehingga bisa ada penanganan pertama sebelum sampai ke pusat rehabilitasi.
0: Baik. Nah, saya penasaran setelah itu dia evakuasi kemana. Tapi sebelumnya, Kak Nurul, kita angkat telepon terlebih dahulu. Sepertinya ada yang bergabung ya bersama kita. Selamat sore. Terputus. Baik, terputus sepertinya pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bertanya begitu ya, atau sharing kita sore ini soal satwa yang terdampak oleh karhutla ini. Silakan pendengar, WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 734-987. Serta juga dapat bergabung melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tadi artinya satu tim itu memang selalu standby, ada polisi hutan, ada apa tadi Kak? Ada dokter hewan.
1: Ada dokter hewan, polisi hutan, ada dokter hewan, beberapa petugas di lapangan lah, Bang.
0: Baik, dan itu tentunya berkolaborasi bersama pendengar ya. Nah, setelah berhasil dievakuasi ini biasanya satwa ini dibawa dari hutan, dibawa kemana sih biasanya Kak hewan-hewan ini yang kemudian nanti mendapatkan penanganan lebih lanjut?
1: Kalau misalnya penyelamatan yang di seksi wilayah 1 Ketapang, kita mempunyai mitra, Bang, mitra untuk rehabilitasi. Ada IARI di sana. Jadi kami dibantu dengan IARI ketika sudah dievakuasi, satuannya sudah dapat, sudah apalagi dalam kondisi ini belum dapat dilepas liarkan. Kemudian satwa-satwa itu kita titip rawatkan, Bang, di pusat rehabilitasi di IAR. Nanti di sana ada dokter hewan yang memang standby karena dia pusat rehabilitasi, jadi mereka standby 24 jam, Bang. Ada
0: Wih.
1: dokter hewannya lengkap, peralatan juga di sana ada, Bang.
0: Baik, wilayah satu itu artinya di Ketapang tadi ya, Kak Nurul ya?
1: Iya, benar. Wilayah 1 di Ketapang, wilayah 2 di Sintang, dan wilayah 3 di Singkawang. Karena
0: Baik. Baik,
1: banyak interaksi negatif lebihnya itu, apalagi karena hotspotnya lebih tinggi di Ketapang. Nah, banyak pelaporan memang dari Ketapang, Bang, dan penyelamatan juga di sana lebih tinggi lah.
0: selama ini kendala yang dialami kan Nurul, apakah hanya soal atar itu ya saat evakuasinya atau bahkan setelah evakuasi itu juga mengalami kendala mungkin seperti peralatan yang masih kurang atau oksigen yang kurang, itu masyarakat bisa ikut bantu nggak sih kan Nurul?
1: Kalau untuk membantu mungkin bisa dikomunikasikan nanti, Bang. Misalnya kalau ada teman-teman yang ingin berdonasi lah istilahnya kan, itu juga bisa nanti membantu kontak juga ke istilahnya.

0: Itu pendengar ya. Kemudian dalam penyelamatan satwa ini Kak Nurul ya, tentunya polisi kehutanan tidak bekerja sendirian begitu. Dan nantinya setelah menentukan ini satwa liarnya bisa yang sudah diselamatkan begitu ya, apakah bisa dikembalikan ke alam atau masih membutuhkan penanganan lebih lanjut, itu bagaimana menentukannya Kak Nurul?
1: Biasanya sebelum dilepas liarkan itu satwa kan setiap harinya setelah dievakuasi kan pasti dilakukan pemeriksaan kesehatan Bang oleh dokter hewan. Ketika dokter hewan menyatakan satwa ini sudah sehat, layak dilepas liarkan, nah baru kita bisa melepas liarkan Bang.
0: Baik, jika sudah sehat ya begitu ya Kak Nurul ya.
1: Ya, benar. Apalagi ketika ada yang mengalami luka, luka terbakar, kita tunggu dulu sampai satwanya itu sembuh. Nah, setelah sembuh, baru kita dapat lepas liarkan.
0: Baik, apakah masyarakat-masyarakat sekitar yang tadi itu ya Kak Nurul ya, di sekitar mungkin khawatirnya ada satwa liar yang akan datang ke pemukiman masyarakat itu, apakah sudah diedukasi sebelumnya, sudah diberikan arahan atau bagaimana Kak Nurul?
1: Di beberapa lokasi yang memang ada pelaporan tentang satwa liar, tetap setiap kita mengevakuasi satwa juga, itu kan kadang ada beberapa masyarakat yang memantau atau melihat langsung. Nah, itu juga di situ kita pasti mengedukasi, Bang. Mengedukasi untuk tidak mendekat bila ada melihat satwa liar yang dilindungi, apalagi tidak untuk apa menangkap sendiri, untuk langsung melapor ke call center atau langsung ke kantor BKSDA Kalbar, Bang. Apalagi di seksi-seksi wilayah. Pasti
0: Baik.
1: selalu kita edukasi, Bang. Selain itu juga kita selalu, berapa kali kita juga melakukan penyuluhan. Pas awal bulan kemarin, tanggal 8, kita juga ada kampanye terkait karhutla juga, Bang, di Tugu Dipulis. Kita juga bagi-bagi masker sama edukasi tentang satwa liar yang terdampak karhutla.
0: Baik, ini nyambung nih dengan pertanyaan pendengar kami, Kak Nurul ya, ada Hana yang bertanya, apakah pernah ada nih Kak Nurul situasi di mana ketika ada masyarakat yang menemukan satwa liar justru malah ingin ditangkap atau dipelihara gitu ya, karena kasihan daripada di luar bahaya, mending dipelihara. Ada yang berpikiran seperti itu. Bagaimana seharusnya masyarakat bersikap dalam hal ini, Kak Nurul?
1: Nah itu dia Bang, kadang itu ada beberapa, kita pernah dapat laporan juga, misalnya ada satwa yang hanya sekedar lewat gitu Bang. Mungkin kan kayak seperti satwa kukang, kadang kan memang sering tuh ada di melintas lah istilahnya, kan melintas di jalan atau apa.
0: Ya.
1: Tapi mungkin ya tingkat kepedulian masyarakat mungkin ya, wah ini satwa dilindungi segala macam. Nah kadang itu tuh dibawa mereka ke rumah dan dilaporkan. Harusnya kalau misalnya melihat satwa yang memang hanya melintas atau berjalan seperti di jalan dan tidak dalam kondisi luka atau lemas, ya kita lihatkan saja dari jauh. Kalau dia sudah memasuki daerah-daerah hutan, jadi ya biarkan saja Bang, tidak untuk dibawa atau ditangkap kemudian dilaporkan.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Jadi memang sebaiknya satwa liar ini biarkanlah liar begitu ya Kak Nurul ya.
1: Benar.
0: Walaupun memang kadang ada rasa kasihan nih kayaknya
1: Iya.
0: daripada di luar
1: Di
0: terenggiling
1: jalan,
0: di
1: benar.
0: jalan, mending kayaknya daripada kenapa-napa ada rasa kasihan lalu pengen dipelihara, itu sebaiknya
1: Iya.
0: ya jangan juga sebetulnya Kak Nurul ya.
1: Kecuali memang tadi dalam melihat dalam kondisi dia satuannya lemas, tidak bergerak atau luka, nah mungkin itu bisa langsung diamankan, terus kemudian dilaporkan ke Balai KSDA Kalimantan Barat, Bang.
0: Baik, itu juga dapat Anda cek tadi pendengar ya di laman Instagram BKSDA Kalbar. Nanti ada call center di sana yang dapat Anda hubungi. Kita lanjut di segmen ketiga setelah ini Kak Nurul, di mana juga penyelamatan satwa ini tentunya juga berkorelasi dengan bagaimana kita menjaga ekosistem. Nanti bagaimana pencegahan, peran kita sebagai masyarakat juga akan kita bahas di segmen ketiga. Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di sini di Green Radio.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Green Radio. Di segmen terakhir kali ini, kita masih membahas mengenai penyelamatan satwa terdampak karhutla. Kali ini, Kak Nurul, kita di segmen ketiga ingin tahu bagaimana pencegahan dan juga peran masyarakat ya terhadap satwa liar dan juga mungkin itu tadi ya terdapat konflik antara satwa dan manusia, apa yang seharusnya kita lakukan. Dan setelah mendengar proses penyelamatan tadi ya, kemudian tantangan yang dihadapi, tentunya hal ini tidak akan terjadi kalau tidak ada karhutla. Nah, itu juga sebenarnya bisa kita cegah dari awal. Tentunya pencegahan ini menjadi sangat penting. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh kita, Kak Nurul, untuk mengurangi resiko satwa terdampak ketika karhutla ini terjadi, Kak Nurul?
1: Karena sumber utamanya adalah karhutla ya Bang ya. Ya mungkin itu tadi Bang, tidak membakar atau mewaspadailah Bang ketika membuka lahan, membuka kebun itu dengan cara membakar, apalagi di musim-musim kemarau seperti ini, sebaiknya jangan dilakukan dahulu. Itu sih Bang, lebih ke pencegahan untuk tidak membakar Bang. Apalagi sulutan api yang kecil saja bisa merambat kemana-mana, Bang. Apalagi disertai dengan angin yang kencang, kan, di beberapa hari ini.
0: Baik, pencegahan tentunya menjadi hal yang paling penting lah ya, Kak Nurul, jangan
1: Benar.
0: sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini. Dan ini juga menjadi salah satu pertanyaan dari pendengar kami, ada Arif yang bergabung ya. Ini kalau misalnya ketemu nih sama hewan satwa liar begitu, biasanya informasi apa saja yang diberikan kepada petugas? Nah, disampaikan apa saja informasi-informasi awalnya, Kak Nurul?
1: Oke. Biasa kalau misalnya kita, pelapor melapor ke call center, biasanya sudah ada format otomatis Bang, seperti nama nama pelapor, terus yang paling penting itu titik lokasi Bang. Titik lokasi satwa itu ditemukan apa, dan juga mungkin dengan keadaan satwanya. Itu sih Bang yang lebih lebih sering yang harus ada di dalam format pelaporan.
0: Baik.
1: Biasanya juga udah karena dia di call center itu kan ada format auto tuh Bang, otomatis dia. Jadi setelah kita melaporkan itu, nanti biasanya ada data-data itu seperti nama, tadi saya bilang titik titik koordinat atau lokasinya di mana, nomor kontak yang bisa dihubungi, seperti itu Bang.
0: Baik, disesuaikan dengan yang ada di formulir lah begitu ya, Kak Nurul
1: Ya
0: ya.
1: di form WhatsApp call centernya Bang.
0: Betul, yang paling penting itu tadi pendengar, lokasinya di mana ini, karena mau kemana nih nanti petugas
1: Iya
0: turun ke
1: benar.
0: lapangan nggak tahu lokasinya di mana, itu paling pertama
1: Betul.
0: pendengar. Kemudian kondisi dari si satuanya, mungkin kalau ada foto boleh disertakan kali, Kak Nurul
1: Benar,
0: ya.
1: dengan foto juga bisa. Dan paling penting juga apa? Nomor pelapor itu, Bang, yang harus aktif juga kan?
0: Betul.
1: Karena kan ketika kita memfollow up, kita juga pasti menghubungi yang pelapor, Bang.
0: Betul. Begitu petugas nanti datang ke lapangan pasti akan dihubungi terlebih dahulu itu nanti nomor yang diusahakan aktif begitu ya. Nah, sekarang juga banyak nih Kak Nurul anak muda yang bermedia sosial, bahkan juga sekarang kalau nongkrong tuh bahasanya di lingkungan tuh Kak Nurul. Jadi
1: Benar.
0: nongkrong tuh anak-anak sekarang bahasnya aduh gimana ya kita kok makin berasap, terus gimana satwa-satwa itu juga kemarin sempat terdengar begitu ya. Dalam isu lingkungan ini juga media sosial juga tentunya berperan penting ya. Dan kontribusi sederhana apa sih yang bisa anak muda lakukan di generasi sekarang yang udah melek akan digital begitu untuk membantu perlindungan satwa dan habitatnya, Kak Nurul?
1: Mungkin juga kalau misalnya dari kami sih bisa juga membantu men-share kali Bang ya, mungkin call centernya kami, jadi sehingga masyarakat luas tuh bisa bisa tahu lah apa apa nomor call center kami, jadi ketika ada laporan dan segala macam, orang sudah tidak bingung lagi Bang, mau lapor kemana nih, apa nih, gimana nih, tidak hanya menyebutkan oh ada satwa ini, ada satwa ini. Kebanyakan
0: Betul.
1: beberapa laman medsos juga tuh saya lihat beberapa anak muda memang selalunya ngetek ini nih Instagramnya BKSDA, laporkan ke BKSDA Kalbar. Beberapa sih sudah melek informasi itulah Bang.
0: Baik, luar biasa. Hal-hal kecil seperti itu pendengar ya, yang mungkin orang kelewatan kan Nurul ya,
1: Ya.
0: nggak keskip lah gitu, nggak kelihatan. Nah, ini anak muda-anak muda yang mungkin lebih paham begitu ya, yang lebih melek media sosial itu boleh tuh share nanti tuh BKSDA Kalbar apapun informasi-informasi yang ada di sana pendengar. Itulah hal kecil yang mungkin bisa kita lakukan dari gawai kita pendengar. Itu dia. Kak Nurul, terakhir ada yang ingin disampaikan mungkin untuk masyarakat, kemudian untuk stakeholder terkait, dan juga untuk teman-teman di lapangan, untuk pendengar kita lah lebih lebih utamanya begitu Kak Nurul ya. Pesan dan harapannya yang ingin disampaikan silakan.
1: Pertama saya boleh menginformasikan kembali Bang untuk call center kami.
0: Silakan.
1: Oke. Karena kita ada tim Satgas Bang ya. Kalau di Ketapang juga kita punya ada tim Satgas yang memang selain merescue mereka juga patroli nih Bang di mana di titik-titik yang rawan mengalami kebakaran ketika mereka berpatroli siapa tahu ketika ada kebakaran, ada satwa yang terdampak, jadi mereka langsung melakukan rescue, Bang. Nah, ini ada empat ya, Bang, yang akan saya share nomor call center. Yang tadi saya ulangi lagi di Balai KSDA Kalbar, ada di 0811 5776 767. Untuk yang di seksi wilayah Ketapang, seksi wilayah 1 Ketapang, di 0811 5670 041. Kemudian di seksi wilayah Sintang, wilayah 2, di 0811 5670 042. Dan yang terakhir di seksi wilayah 3, di Singkawang, di 0811 5670 043.
0: Baik, itu dia pendengar ya, nomor-nomor call center yang bisa dihubungi. Nanti kalau Anda bingung pendengar bisa simak kembali tayangan ini di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Boleh nanti langsung di, itu tadi ya, di area yang tadi disebutkan oleh Kak Nurul. Dan juga lebih lengkap bisa bisa cek lagi malahan di Instagram ya.
1: Instagram BKSDA Kalbar.
0: Begitu pendengar. Kak Nurul, terima kasih telah berbagi bersama kami sore ini. Sehat-sehat selalu Kak Nurul.
1: Oke, Bang.
0: Salam juga untuk teman-teman di lapangan, petugas.
1: Ya, benar, Bang.
0: Semoga dalam keadaan
1: terima
0: baik-baik.
1: Terima kasih buat teman-teman. Pokoknya ketika ada informasi, ada melihat langsung, ada satwa liar yang terdampak, segera langsung lapor ke BKSDA Kalbar, Bang.
0: Baik, itu dia pendengar. Terima
1: Oke.
0: kasih. Dan ini dia cara yang bisa kita lakukan pendengar ya. Mungkin kita tidak turun seperti para petugas di lapangan, tapi
1: Benar.
0: kita bisa sharing hal-hal kecil melalui
1: Betul.
0: Media sosial yang kita punya. Kak Nurul, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu.
1: Oke, sama-sama Bang Fatih.
0: Baik. Dan
1: Semoga
0: Green,
1: sehat selalu.
0: Terima kasih Kak Nurul. Dan Green Radio ini pendengar nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Green Radio.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Karhutla berdampak luas, penegakan hukum dinilai mendesak.
3: Jadi jangan sampai ini terulang-terulang kembali, ini setiap tahun begini-begini terus. Nah ini harus ada ketegasan. Jadi reward and punishment-nya kembali kepada pengelola lahan, dalam hati sawit, dan juga pertambangan.
2: Stok beras Sintang aman di tengah ancaman kemarau.
4: Stok kita cukup, Pak. Ada 772 ton. Dan selanjutnya, untuk selain dengan beras, kita juga ada minyak, Pak. Yang saat ini yaitu minyak kita, Pak. Itu ada 70 ribu liter.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini edisi Sabtu 19 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, maraknya karhutla kembali menimbulkan dampak luas bagi masyarakat mulai dari gangguan kesehatan hingga ancaman terhadap tumbuh kembang anak. Kondisi ini mendorong perlunya langkah lebih tegas termasuk penegakan hukum dan sanksi terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab.
2: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat dinilai perlu diperkuat dengan penegakan hukum dan sanksi tegas terhadap pengelola lahan. Pengamat sosial Kalimantan Barat, Usmul Yani, mengatakan pemerintah perlu menerapkan pendekatan prediktif untuk mencegah karhutla berulang setiap tahun. Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran meluas dan kabut asap berdampak terhadap masyarakat.
3: Jadi jangan sampai ini terulang-terulang kembali, ini setiap tahun begini-begini terus. Nah ini harus ada ketegasan. Jadi reward and punishment-nya kembali kepada pengelola lahan, dalam hati sawit, dan juga pertambangan segala macam harus care dan peduli terhadap kondisi ini. Jangan mengambil sisi keuntungan hanya untuk keuntungan pribadi perusahaan saja. Jangan sampai hal ini juga berdampak timbul kemarahan dari masyarakat terhadap hal ini, nanti bisa akan merugikan semua pihak.
2: Usmul Yani menegaskan, kabut asap bukan hanya meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti ISPA, tetapi juga berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak, terutama bayi dan anak usia di bawah 3 tahun. Usmul Yani menegaskan, ketegasan pemerintah dalam pencegahan, penindakan, dan pemberian sanksi penting untuk meredam keresahan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Perum Bulog Sintang memastikan ketersediaan stok beras masih mencukupi di tengah kondisi kemarau yang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian, khususnya tanaman padi. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Dina Triana.
5: Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok beras masih mencukupi di tengah kondisi kemarau yang berpotensi mempengaruhi produksi pertanian, khususnya tanaman padi di Kabupaten Sintang. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang, Ahmad Aminuddin, mengatakan saat ini pihaknya memiliki stok beras sebanyak 772 ton dan minyak goreng sebanyak 70 liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Bulog Sintang terus menyalurkan bantuan pangan beras untuk periode Juli hingga September 2026. Hingga saat ini, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 63%.
4: Stok kita cukup, Pak. Ada 772 ton. Dan selanjutnya, untuk selain dengan beras, kita juga ada minyak, Pak. Yang saat ini yaitu minyak kita, Pak. Itu ada 70 ribu liter. Bahwa kita ada penyaluran bantuan pangan. Untuk saat ini, kita ada penyaluran untuk tahap bulan Juli sampai dengan September 2026, dan saat ini kita sudah menyalurkan sekitar 63%, Pak.
5: Namun Ahmad menjelaskan masih terdapat sejumlah wilayah yang belum dapat menerima penyaluran bantuan pangan, terutama Kecamatan Ambalau dan Serawai. Kondisi tersebut berkaitan dengan akses transportasi yang biasanya mengandalkan jalur air, sementara debit air masih rendah akibat kemarau.
4: Ada beberapa wilayah yang memang belum kita bisa salurkan, Pak, terutama di Ambalau dan Serawai. Dan kita sudah ajukan juga dari Bapak kemarin ke Bapak Nas, mudah-mudahan itu bisa disetujui untuk perpanjangan. Mengingat saat ini kita belum bisa karena jalurnya biasanya pakai jalur air, Pak. Mudah-mudahan di Oktober ini bisa naik airnya.
5: Bulog berharap dukungan pemerintah Kabupaten Sintang dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendukung kelancaran penyaluran bantuan pangan, serta menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan daerah. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi kemarau yang turut mempengaruhi produktivitas pertanian, khususnya tanaman padi. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau melepas tim penyuluh karhutla di Aula Daranante, kantor Bupati Sanggau. Tim tersebut bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di 163 desa dan 6 kelurahan. Berikut laporannya.
6: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar pelepasan tim penyuluh karhutla di Kabupaten Sanggau di Aula Daranante, kantor Bupati Sanggau. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpeda, mengapresiasi kinerja tim penyuluh yang telah bekerja maksimal di 163 desa dan 6 kelurahan hingga ke tingkat dusun. Menurut Susana, keberadaan tim penyuluh turut membantu menekan titik panas atau hotspot di wilayah Kabupaten Sanggau melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ia mengatakan, edukasi tersebut secara langsung menyasar kelompok masyarakat, khususnya para peladang, untuk meningkatkan kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Susana berharap masyarakat ke depan dapat meninggalkan praktik berladang dengan cara membakar dan beralih pada metode pembukaan lahan tanpa bakar.
7: Tentunya kami mengucapkan terima kasih karena Satgas bekerja dengan maksimal di 163 desa dan 6 kelurahan, bahkan sampai ke dusun-dusun, dan kita melihat dari hasil tentunya Satgas sehingga penekanan titik hotspot di Kabupaten Sanggau dapat kita atasi, Pak Sekda, ya. Dan kita melihat langsung bagaimana edukasi mereka terjun langsung ke kelompok-kelompok, terutama untuk peladang, di mana mereka edukasi, sosialisasi untuk para peladang, untuk kedepannya mungkin diharapkan tidak melakukan lagi dengan sistem berladang dengan cara membakar, tetapi lebih kepada tentunya pembuka lahan tanpa bakar.
6: Susana berharap upaya tersebut dapat memperkuat peran masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Om Sanggau juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, tim penyuluh, dan masyarakat untuk menjaga lingkungan serta menekan potensi karhutla secara berkelanjutan. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah Kota Pontianak memasok 10.000 ton air tawar. Air tersebut digunakan sebagai bahan baku pengolahan air bersih bagi warga Pontianak Timur yang terdampak penurunan kualitas air akibat intrusi air laut selama musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Intimatan mengirimkan air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Intimatan Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat sekaligus mendukung upaya pemerintah Kota Pontianak menangani krisis air bersih.
9: Sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali.
8: Riko menjelaskan pengiriman dilakukan dengan menggunakan tongkang yang mengangkut air tawar dari Simpang Rada menuju Pontianak. Namun proses pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama ini, pihaknya menyiapkan tongkang berikutnya dari Ambawang dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar. Dengan demikian, total bantuan air yang disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air baku dan curah hujan di wilayah hulu. Menurutnya, jika kondisi darurat air bersih masih berlangsung, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
10: Kita lihat kondisi, ya, kondisi beberapa air terakhir ini kan di hulu kemarin sempat hujan. Ini juga menawarkan air baku kita yang di kapuas ini. Jadi kalau memang ini masih darurat, belum ada hujan di hulu, ya kita masih berlanjut.
8: Pemerintah Kota Pontianak bersama pengusaha pelayaran masih memantau kondisi sumber air baku untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Syarosani melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Pemerintah Kabupaten Sintang akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya, khususnya di kawasan depan SPBU Abang Adek, Kilometer 7 dan Waterfront. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengatakan penataan pedagang buah di depan SPBU Abang Adek, Kilometer 7, serta penertiban PKL yang menggunakan bahu jalan dan area waterfront akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Menurut Roni, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata kawasan perkotaan agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. Penataan juga diharapkan dapat mendukung terciptanya wajah kota Sintang yang lebih indah dan teratur.
1: Penataan PKL di depan SPBU Kilometer 7 dan Waterfront akan segera kami tindak lanjuti. Penataan perdagangan buah di depan SPBU Abang Ade dan penerbitan PKL yang berjualan di bahu jalan serta di atas waterfront kemudian akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait untuk mewujudkan wajah kota yang tertata dan indah.
0: Florensius Roni menegaskan penataan akan dilakukan melalui perangkat daerah terkait dengan menindaklanjuti kondisi di lapangan, termasuk keberadaan pedagang yang berjualan di bahu jalan maupun di atas waterfront. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: Pendengar, Kabupaten Sintang menargetkan untuk masuk dalam jajaran 5 besar klasemen perolehan medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Barat ke-14 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang pada kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat yang diselenggarakan pada November 2026 di Pontianak menargetkan masuk 5 besar pada ajang pertandingan olahraga bergengsi 4 tahunan sekali di Kalimantan Barat ini. Ketua KONI Kabupaten Sintang Momon Herwanto mengatakan seluruh cabang olahraga cabur di Kabupaten Sintang mempunyai kesempatan dalam pembinaan dan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Kalbar. Namun keikutsertaan setiap cabur tetap harus mengikuti mekanisme seleksi serta aturan kepesertaan yang telah ditetapkan. Karena itu pihaknya meminta masing-masing pengurus cabang kabupaten atau pengkap mempersiapkan atlet yang nantinya akan memperkuat kontingen Kabupaten Sintang. Ia berharap ada 32 cabang olahraga cabur yang telah dipersiapkan. Para atlet telah melakukan latihan secara rutin. Cabang olahraga andalan diantaranya renang, tenis meja, karate, catur, bridge, kempo, anggar, dan lainnya.
4: Cabang olahraga andalan kita tentunya ada panahan, ya, renang, tenis meja, karate, terus catur, bridge, ada juga kempo, ada juga anggar, sudah siap sampai rapat yang terakhir. Kita berusaha mencapai 5 besar, ya, seperti arahan dari pemerintah daerah. Jadi kita berusaha agar Sintang bisa mempertahankan 5 besar, Bang.
3: Momon menilai Kabupaten Sintang memiliki sejumlah atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat provinsi, bahkan berpeluang menyumbangkan medali. Persoalannya, pembinaan dan perhatian terhadap atlet masih perlu diperkuat. Ia menegaskan pembinaan olahraga harus dilakukan secara berkesinambungan agar atlet Kabupaten Sintang mempunyai kesempatan tampil di daerah, provinsi, hingga ke tingkat nasional. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
5: Info cuaca hari ini.
2: Kemudian pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Noven. Selamat sore Noven, silakan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Fatih di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum diselimuti oleh kabut asap, namun kami melihat adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang saat ini terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas dan Landak. Untuk perkiraan cuaca esok hari Minggu 20 September 2026, kami perkirakan kondisi cuaca akan masih didominasi adanya kabut asap, namun kami melihat adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Landak, Sanggau, dan Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 1.358 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kami perkirakan dalam satu pekan ke depan wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Novan, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Novan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, cegah karhutlah berulang, pengamat dorong sanksi tegas. Kemudian pengusaha perkapalan Kalbar pasok 10.000 ton air untuk Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 思います
1: 。
0: eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
2: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
2: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
2: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
3: Oh no.
2: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, herannya zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam rangkaian Pontianak sore ini. Pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, kami update terlebih dahulu informasi mengenai indeks kualitas udara di kota Pontianak. Ya, kalau misalnya kita lihat dengan mata langsung pendengar ya, di mana memang kota Pontianak saat ini malah semakin tebal ya kabut asap yang kita rasakan ya, walaupun kemarin-kemarin serasanya sudah lumayan lega, tapi per malam tadi juga terasa memang lebih tebal kabut asap di kota Pontianak. Untuk itu kita cek terlebih dahulu dari laman ispu.kemenlh.go.id, kita ke daerah yang paling hulu terlebih dahulu ya, kita ke Kabupaten Sintang Baning Kota dengan kualitas udara tidak sehat pendengar, kategorinya berwarna kuning, ISPU 135. Kemudian kita ke utara, di sana Kabupaten Sambas Dalam Kaum tepatnya, kategori sedang pendengar, dengan indikator berwarna biru, ISPU 81. Yang justru malah semakin parah ini di kota Pontianak ya, Pontianak Tenggara dengan kategori berbahaya ISPU 1011 dengan indikator berwarna hitam pendengar ya, sudah masuk dalam kategori berbahaya, tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. Kemudian sebagai pembanding kami juga cek di laman iqr.com untuk kualitas udara di kota Pontianak, indeks kualitas udara dan polusi udara PM2.5 di Pontianak pada pukul 16 ini peringkat update terbaru ya, yaitu masuk dalam kategori berbahaya dengan indikator berwarna ungu, indeks kualitas udara 1087. Dengan atribusi data yang kami dapatkan dari Greenpeace Indonesia dan juga Lab Geofisika FMIPA Universitas Tanjung Pura. Rekomendasi kesehatan yaitu adalah hindari kegiatan di luar ruangan pendengar, kemudian gunakan masker jika Anda berkegiatan di luar ruangan tentunya, dan sekarang memang masker yang direkomendasikan adalah masker-masker yang proper begitu pendengar ya, ada beberapa tipe yang nanti juga akan kami update untuk Anda. Kemudian tutup jendela dan pintu untuk menghindari udara yang kotor. Dan untuk Anda pendengar yang masuk dalam kategori sensitif dapat menggunakan air purifier di dalam ruangan. Kami akan update informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Maya. Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
1: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar, Bang. UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya, Kak.
1: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id pendengar, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan yang merugikan negara tetangga. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal karhutla, ke dalam kolom pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan yang membenarkan jika Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB perihal asap karhutla. Malaysia hanya pernah melaporkan Indonesia ke PBB pada tahun 1964 hingga 1965 berkaitan dengan konfrontasi Ganyang Malaysia. Tidak ada lagi laporan ke PBB setelah tahun tersebut. Dikutip dari cnnindonesia.com, berkaitan dengan masalah asap karhutla ini, Malaysia sejauh ini hanya memilih untuk menyelesaikan masalah asap karhutla Kalimantan melalui jalur diplomatik ASEAN. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, berita mengenai Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal karhutla merupakan berita hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Rektor Universitas Tanjungpura, Profesor Gundawiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sore ini kami update kembali pendengar dari situasi terkini di Kota Pontianak, di mana kita memang masih merasakan air yang sedikit payau ya untuk air PDAM yang saat ini kita gunakan di rumah. Untuk itu pemerintah Kota Pontianak masih memantau kondisi ketersediaan air baku untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi di tengah musim kemarau dan dampak intrusi air laut. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtoro mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar dari luar daerah akan disesuaikan dengan kondisi sumber air baku terutama perkembangan hujan di wilayah hulu. Melansir dari laman rri.co.id, beberapa air terakhir ini di hulu kemarin seperti hujan pendengar, dan ini juga menawarkan air baku untuk kita gunakan. Menurutnya apabila kondisi darurat masih berlangsung dan hujan di wilayah hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pasokan air tawar dari luar daerah masih diperlukan. Kalau memang ini masih darurat pendengar ya, dan belum ada hujan di hulu, ya tentunya kita masih akan berlanjut untuk menggunakan air dari luar daerah. Edi menjelaskan pemerintah Kota Pontianak saat ini berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan air bersih di tengah kondisi kualitas dan ketersediaan air baku yang terdampak musim kemarau. Salah satunya dengan dukungan datang dari pengusaha perkapalan yang membantu mengangkut air tawar dari wilayah Kabupaten Kuburaya menuju Kota Pontianak. Tentunya hal ini diapresiasi pendengar ya, dukungan tersebut, karena penanganan kebutuhan air bersih membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak. Terakhir, Edi Kamtoro juga menegaskan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat menjadi perhatian pemerintah selama kondisi kemarau masih berdampak terhadap ketersediaan air baku. Pemerintah Kota Pontianak selanjutnya akan melihat perkembangan kondisi cuaca dan ketersediaan air di wilayah hulu sebagai dasar penentuan kebutuhan pasokan air tawar berikutnya.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Hari semakin senja pendengar, dan waktu menunjukkan pukul 17.29 waktu Indonesia Barat, di mana beberapa saat lagi juga akan kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini Sabtu 19 September 2026, di mana azan maghrib akan berkumandang pukul 17.43 waktu Indonesia Barat, dan kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda menanti kumandang azan maghrib. Tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

إذ إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rustianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rilis panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 4 September 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda. Kali ini informasi kami hadirkan masih dari sekitaran kota Pontianak, pendengar. Dan kali ini masih seputar air bersih juga ya, di mana pengusaha pelayanan Kalimantan, maksud kami pengusaha pelayaran Kalimantan Barat yang juga membantu pemerintah kota Pontianak memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dengan memasok sekitar 10.000 ton air tawar yang diambil dari Simpang Radak, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya. Direktur Utama PT Pelayanan Pelayaran Sinar Intimatan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang menghadapi pasokan air bersih akibat kemarau. Melansir dari laman rri.co.id pada Sabtu hari ini, pendengar, Riko mengatakan bahwa ya ini karena adalah musibah alam begitu ya. Jadi dengan masalah ini bagaimana kita bersama nih pendengar bisa saling bahu-membahu begitu ya, bisa saling membantu. Menurut Riko, pengusaha perkapalan tidak ingin hanya menjadi pihak yang menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga ikut berkontribusi ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat. Ia mengatakan pengiriman air tawar dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Radak menuju kota Pontianak. Dan proses pengiriman ini sempat terkendala juga, pendengar ya, karena kabut asap dan kondisi malam hari. Dan setelah pengiriman pertama tiba di Pontianak, pihaknya menyiapkan tongkang berikutnya yang berada di docking Ambawang. Dan kapal tersebut disiapkan untuk mengangkut sekitar 5.000 ton air tawar tambahan. Dengan pengiriman tahap berikutnya, total air tawar disalurkan pengusaha perkapalan diperkirakan mencapai sekitar 10.000 ton. Dan ini dinilai pasokan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dalam kondisi darurat, khususnya ketika ketersediaan air baku mengalami gangguan. Ia menegaskan pengusaha pelayaran siap kembali membantu apabila pemerintah Kota Pontianak masih membutuhkan pasokan air tawar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 245 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Hari Selasa tanggal 8 September 2026. Saya Urey Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Agustus 2026 telah memanggil Junianto, Jalan Ahmad Yani nomor 1, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Endang sebagai penggugat lawan Junianto sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urey Heri Yanizar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubata. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar. Nah, di tengah kabut asap yang semakin mengepung dan membuat nafas kita semakin sesak sebenarnya di pendengar ya, kami mendapatkan satu tips dari dokter spesialis paru RSUD Sudarso Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Risa Febriana, SPP, yang mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai paparan kabut asap akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Dan Dr. Risa mengatakan, pendengar, kabut asap merupakan kondisi ketika udara tercemar oleh asap dan partikel berbahaya. Misalnya, akibat karhutla maupun pembakaran lainnya, partikel halus dalam asap ini ternyata dapat masuk ke dalam pernapasan dan mengganggu kesehatan kita. Melansir dari laman rri.co.id, pada hari Sabtu ini tadi, pendengar, Dr. Risa mengatakan selain mengganggu pernapasan, kabut asap ini juga mengakibatkan mata perih. Mungkin ada dari beberapa dari Anda yang merasakan mata sudah lumayan perih, begitu ya, tidak bisa melek terlalu lama, begitu ya. Ditambah lagi sudah mulai berair, iritasi hidung dan tenggorokan, batuk, pilek, asma, hingga sesak nafas. Nah, jika ada orang yang memiliki penyakit pernapasan seperti asma, tentunya kondisi ini dapat memperburuk gejala, apalagi bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, serta penderita penyakit tertentu lainnya yang harus lebih waspada. Dokter Risa menyarankan, jika kondisi ini terjadi bagi penderita, maka hendaknya menggunakan masker yang sesuai. Tutup pintu dan jendela agar asap tidak mudah masuk ke dalam ruangan, dan selain itu perbanyak minum air putih dan tetap menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Jadi perhatian kita harus lebih diberikan kepada kelompok rentan sepertinya, pendengar ya, di mana bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan pastikan juga mereka mendapatkan perlindungan dari paparan asap sebanyak mungkin. Jika terjadi sesak napas yang berat atau gejala tenggorokan semakin parah dan tidak membaik, maka segera lakukan pemeriksaan kesehatan. Selain melindungi diri, Dr. Risa juga mengimbau masyarakat untuk ikut bersama-sama mencegah terjadinya kabut asap dengan cara tidak membakar sampah atau lahan sembarangan.

Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 4 September 2026 Jurusita Ali Aspar.

0: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rilas pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 48 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memberitahukan kepada Patrick Wang bertempat tinggal di Gang Tebu 1 nomor 25. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya disebut sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 26 Agustus 2026 antara Desiani sebagai penggugat lawan Patrick Wang sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan First Take. 3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan sehelai turunan resmi dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan incasu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.211.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ali Aspar.

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita produksi dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansat Gas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20, jam 8 pagi mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibility lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPPD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang semua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau Jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau Jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini, pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan Jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai Jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut.
15: Pimpinan wilayah Pimwil, Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka, sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangkaraya ini sebuah terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang terkait, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redulog tadi, memang ya disampaikan tingkat kelurahan mengisi data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari Redulog.
15: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harapannya ya senang lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
17: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing. Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
20: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: ASEAN Foreign Minister colleagues.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
22: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
23: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
23: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todu Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri, dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
23: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali pendengar untuk menyimak beragam program dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan beberapa saat lagi jelang pukul 19.30 akan kami hadirkan Mimbar Agama Kristen edisi hari ini Sabtu 19 September 2026 hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan tema kehidupan jemaat yang setia kepada Tuhan, kisah para rasul 20 ayat 17 hingga 38 bersama dengan Kety Lola Sriwulantia. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini masih akan ada rekan kami Budiman Tahir yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Saya pamit undur diri pendengar, selamat malam dan sampai jumpa.

Salam, selamat malam. Salam sejahtera bagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Keti Lola Sri Wulantia, dari Majelis Daerah YPPII Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, dan anugerah Tuhan yang cukup bagi kami, sehingga pada malam hari ini kami bisa mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk dilawat oleh firman Tuhan yang akan meneguhkan kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pendengar setia Mimbar Agama Kristen, mari kita membuka firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 38 yang berbunyi demikian. Dengan segala rendah hati

kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Tema kita pada malam hari ini, kehidupan jemaat yang setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan jemaat yang sehat terlihat dari kesetiaan kepada Tuhan, kerendahan hati dalam melayani, keberanian memegang kebenaran, kepedulian terhadap sesama, dan kesiapan untuk terus berjalan dalam kehendak Allah. Ada sebuah pertanyaan sederhana, seperti apakah kehidupan jemaat yang Tuhan kehendaki? Apakah jemaat yang Tuhan kehendaki adalah jemaat yang banyak anggotanya? Jemaat yang gedungnya besar? Jemaat yang memiliki banyak kegiatan dan program? Semua itu bisa menjadi hal yang baik. Tetapi Kisah Para Rasul pasal 20 menunjukkan sesuatu yang lebih mendasar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang sehat bukan pertama-tama ditentukan oleh seberapa besar gerejanya, tetapi oleh seberapa sungguh-sungguh jemaat hidup di dalam Tuhan. Dalam bagian ini, Paulus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Ia tahu bahwa perjalanan tersebut bukan perjalanan yang mudah. Bahkan Roh Kudus telah menyatakan kepadanya bahwa penjara dan sengsara menantinya. Namun, sebelum melanjutkan perjalanan, Paulus memanggil para penatua jemaat Efesus. Ini merupakan pesan perpisahan Paulus kepada para pemimpin jemaat. Ketika Paulus berbicara kepada mereka, ia mengingatkan tentang kehidupan, pelayanan, kebenaran, kasih, dan tanggung jawab menggembalakan jemaat. Karena itu, ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari kehidupan jemaat yang setia kepada Tuhan. Yang pertama, jemaat dipanggil untuk hidup dalam keteladanan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 18-19. Paulus berkata, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan." Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan kata, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu." Paulus tidak hanya berkata, "Kamu tahu apa yang aku ajarkan," tetapi, "Kamu tahu bagaimana aku hidup." Pelayanan Kristen bukan hanya soal apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup. Paulus dapat menunjukkan kepada kehidupannya sendiri kerendahan hati, kesetiaan, air mata, ketekunan, dan keberanian menghadapi penderitaan. Jemaat belajar iman bukan hanya dari khotbah. Jemaat belajar dari kehidupan. Anak-anak belajar iman dari orang tua. Jemaat belajar dari pemimpin gereja. Orang muda belajar dari orang dewasa. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita hari lepas hari? Pertanyaannya bukan hanya apa yang saya ajarkan kepada orang lain, tetapi apa yang kehidupan saya ajarkan kepada orang lain. Bagaimana kita di rumah? Bagaimana kita berbicara kepada pasangan? Bagaimana kita memperlakukan anak? Bagaimana kita bersikap terhadap rekan kerja dan orang yang berbeda pendapat? Jemaat yang dewasa bukan hanya jemaat yang pandai berbicara tentang Kristus, tetapi jemaat yang kehidupannya dapat menjadi teladan tentang Kristus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jemaat dipanggil untuk melayani dengan kerendahan hati dan ketekunan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, Paulus berkata bahwa dalam pelayanan ia banyak mencucurkan air mata dan mengalami penderitaan.

0: cobaan. Paulus tidak menggambarkan pelayanan sebagai sesuatu yang selalu mudah. Ada air mata, tekanan dan pencobaan. Tetapi Paulus tidak melayani, tetap melayani. Dia tetap melayani. Pelayanan bukan jalan untuk mendapatkan kenyamanan. Pelayanan adalah panggilan untuk setia kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam pelayanan kita mengalami kesalahpahaman, kritikan, kelelahan, penolakan, konflik, bahkan air mata. Namun semua itu tidak berarti pelayanan kita sia-sia. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita? Kalau hari ini saudara sedang lelah dalam pelayanan, jangan langsung menyerah. Datanglah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya lelah, tetapi saya ingin tetap setia. Dan bagi jemaat, jangan hanya menjadi penonton pelayanan, jadilah bagian dari pelayanan. Gereja bukan tempat di mana satu atau dua orang bekerja sementara, yang lain hanya melihat. Setiap orang percaya dipanggil untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sesuai karunia dan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jemaat harus berani memegang dan memberitakan kebenaran. Kisah para rasul pasal 20 ayat 20 sampai 21, Paulus berkata bahwa ia tidak melalaikan apa yang berguna bagi jemaat dan memberitakan pertobatan serta iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus tidak menyampaikan apa yang sekedar menyenangkan telinga. Ia memberitakan pertobatan, iman kepada Kristus, dan kebenaran Injil. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, gereja tidak dipanggil hanya untuk menyampaikan pesan yang membuat orang merasa nyaman. Gereja dipanggil untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada saatnya firman menghibur kita, tetapi ada juga saatnya firman menegur kita. Ada saatnya firman menguatkan, tetapi ada saatnya firman meminta kita bertobat. Bagaimana penerapannya bagi kehidupan kita? Jangan memilih firman hanya berdasarkan apakah saya suka mendengarnya, tetapi tanyakan, apakah ini kebenaran Tuhan? Jemaat yang dewasa adalah jemaat yang mau menerima firman Tuhan ketika menghibur maupun ketika menegur. Firman diberikan bukan sekedar untuk membuat kita merasa nyaman, tetapi untuk mengubah hidup kita. Kemudian yang keempat, jemaat harus menjalani panggilan Tuhan dengan setia sekalipun ada risiko. Kisah para rasul pasal 20 ayat 22 sampai 24. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, Paulus berkata bahwa ia pergi ke Yerusalem tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Tetapi ia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus. Paulus tidak mengetahui seluruh masa depannya, tetapi ia mengetahui siapa yang memanggilnya. Inilah iman. Kita tidak harus mengetahui seluruh jalan untuk tetap setia kepada Tuhan. Penerapannya bagi kita, mungkin ada jemaat yang sedang menghadapi masa depan yang tidak jelas, seperti pekerjaan, pelayanan, keluarga, atau keputusan besar. Belajarlah dari Paulus. Kita tidak harus mengetahui seluruh masa depan untuk tetap setia kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, kemana Engkau pimpin, saya mau mengikuti. Yang kelima, jemaat harus menjaga diri dan menjaga umat Tuhan. Kisah para rasul pasal 20 ayat 28, Paulus berkata, "Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sebelum menjaga orang lain, Paulus mengatakan, "Jagalah dirimu." Pemimpin gereja dan setiap jemaat perlu menjaga kehidupan rohaninya, hatinya, perkataannya, kehidupannya, integritasnya, dan hubungannya dengan Tuhan. Kemudian, jagalah seluruh kawanan. Kehidupan jemaat harus saling memperhatikan. Lalu bagaimana penerapannya bagi kehidupan kita? Ketika ada yang sakit, kita doakan. Ketika ada yang jatuh, kita tolong. Ketika ada yang lemah, kita kuatkan. Ketika ada yang tersesat, kita tuntun dengan kasih dan kebenaran. Gereja bukan hanya tempat untuk menerima berkat, tetapi tempat untuk menjadi berkat. Kemudian yang keenam, jemaat dipanggil untuk saling mengasihi dan peduli. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 31. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Paulus mengingatkan bahwa selama 3 tahun ia menasihati mereka masing-masing dengan mencucurkan air mata. Perhatikan, masing-masing Paulus melayani jemaat dengan kasih dan kepedulian. Kadang-kadang gereja bisa memiliki banyak kegiatan tetapi kehilangan kepedulian, banyak program tetapi sedikit hubungan, banyak orang hadir tetapi ada yang tetap merasa sendirian. Lalu bagaimana penerapannya bagi kehidupan kita? Ada orang yang datang ke gereja tetapi sedang menangis di dalam hati. Ada yang tersenyum tetapi sedang mengalami pergumulan. Jangan hanya berkata, jangan hanya bertanya, mengapa dia tidak hadir? Tanyakan juga, apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya? Kalau bisa, datangi, dengarkan, temani, dan doakan. Itulah kehidupan jemaat yang saling membangun. Kemudian, jemaat harus memiliki hati yang siap berjalan bersama dalam kehendak Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 36 sampai 38. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, Paulus berlutut dan berdoa bersama mereka. Kemudian terjadi tangisan. Mereka memeluk Paulus dan mencium dia. Jangan biarkan perbedaan pelayanan membuat kita saling bermusuhan. Jangan biarkan perbedaan pendapat menghancurkan kasih. Kita boleh berbeda karakter, berbeda latar belakang, berbeda usia, dan berbeda kemampuan. Tetapi kita mempunyai satu Tuhan, Yesus Kristus, dan satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Maka kesimpulannya untuk kita renungkan bersama-sama, seperti apa jemaat yang diperbaharui? Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 38, kehidupan jemaat yang Tuhan kehendaki bukan hanya tentang jumlah atau aktivitas. Jemaat yang sehat adalah jemaat yang hidup dalam keteladanan. Bukan hanya berkata tentang Kristus, tetapi hidup seperti Kristus. Melayani dengan kerendahan hati, tidak mencari popularitas, tetapi kesetiaan kepada Tuhan. Memegang kebenaran firman, tidak hanya mencari khotbah yang menyenangkan, tetapi mau dibentuk oleh kebenaran. Setia terhadap panggilan Tuhan, tetap berjalan meskipun masa depan tidak selalu jelas. Menjaga diri dan menjaga sesama, tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan sesama. Menghidupi kasih, peduli, mendengar,
1: menolong.
0: Belajar memberi karena Tuhan memanggil kita menjadi berkat. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang menegur kami, yang meneguhkan kehidupan kami, yang menuntun kami ke jalan yang benar. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa melakukan firman-Mu ini dengan sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Pendengar setia, saya Kety Lola Sri Wulantia dari Majelis Daerah YPPII Batu, Kalimantan Barat, yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontir hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda, tentunya dengan besar harapan kami yang terbaik dan juga bisa menemani Anda di ragam acara demi acara kita akan hadirkan untuk Anda. Mengawali bersama kita, kami hadirkan untuk Anda drama radio ya. Mereka yang pulang terlambat ya, yang tentunya hadir di malam ini dari RRI Antikong. Seperti apa jalan ceritanya, kita dengarkan bersama-sama. Setelah itu ada berbagai hiburan ya, yang tentunya kita hadirkan untuk Anda di malam ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau STM 1 ya?
1: Oke. Siap, adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Gitulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang rasa tertinggal.
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup nggak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu nggak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain, sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing, toh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, nggak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak, hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh.
1: Hehe, siap pak.
2: Makasih ya pak.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Kesamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog.

0: berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Dimanapun Anda berada, pengusaha pelayaran Kalimantan Barat membantu pemerintah kota memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dengan memasok sekitar 10.000 ton air tawar dari Simpang Radak, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Intimatan Sugioto atau Riko mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang menghadapi persoalan air bersih akibat musim kemarau. Menurut Riko, pengusaha perkapalan tidak ingin hanya menjadi pihak yang menjalankan kegiatan usaha, tapi juga ikut berkontribusi ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat. Ia pun mengatakan pengiriman air tawar dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Radak menuju Kota Pontianak. Proses pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari. Dan setelah pengiriman pertama tiba di Pontianak, pihaknya menyiapkan tongkang berikutnya yang berada di docking Ambawang. Dan kapal ini disiapkan untuk mengangkut sekitar 5.000 ton air tawar tambahan, begitu ya. Dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id.

0: musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih

0: bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Gawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pak? Ya udah pak, cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya, sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa Bu?
3: Satu aja, buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya, takut telat nih.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan pada malam ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan ragam acara lainnya untuk Anda, yakni Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hadir di tengah-tengah Anda. Saya berteman tayar penyiaran Anda dengan berbagai lagu pilihan yang bisa Anda request pada malam ini ya. Kita ke cowoknya dulu. Ada Gigi ya, Ku Ingin ya, ada Club Project Yogyakarta, Peter Pan Ku Katakan Dengan Indah, ada band Kau Auraku. Oh, ini keren nih ya. Ada Glenn Fredly, Cukup Sudah, Naf, Kaulah Hidup dan Matiku, Sela on Seven, Sepia, yang cewek ada Cinnamons ya, Damai Tapi Gersang, Nika Ardila, Bintang Kehidupan, Rita Effendi, Tambatkan Aku Dalam Hatimu ya, ada Yuni Sara Tak Ingin Sendiri, Ruth Sahanaya Astaga, Titi DJ Matamu, Cinta Terlarang dari The Virgin. 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bang Budi.
0: Selamat malam juga Bang Deddy kah?
1: Dari Bang Deddy di Sungai Duri.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya Alhamdulillah, tapi asap hari ini sore itu tambah banyak lagi. Iya, gimana di Pontianak?
0: Kurang lebih lah gitu.
1: Ya kak, lagunya yang cewek yang nomor satu.
0: Cewek nomor satu, oke.
1: Lagunya dikirimkan untuk Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Maharani, Lina di Padang Tikar, Era di Sambat, Mama Nurul, selamat malam. Kak Tini, Emil Kuala 2, Bu Ana Tandai 2, Makam di Pak Lewen, Kak Ora dan Pak Muka, Cek Nur di Bakau, Kak Manis Manila di Sungai Cijur, Mama Mumin, Mama Ririn, Mama Eki, Haji Leha, Kak Emma Serva, Kak Tina, Atika, Bu Mariani, Diona di Kupang. Kemudian untuk Bang Herman, Bang Awi, Bang Batian, Bang Jafar Kanila, Bang Niko Kakata, Bang Marwadi di Sambas, Bang Badul Tanjung Sera, Bang Andi Alpan, Bang Amin Sanjaya, Bang Gute, Sambas juga, Bang Jaka Suara Pontianak, lalu Bang Deden Pekanbaru, Bang Jaya Wajok, Bang Hendal Mampawa, Bang Wardi Sungai Lengas, Panaci Sambas, Pak Kalim Jangkang 2, Kowali Pai, Bang Ismail di Jungkat, Wan Usu di Sambas. Bang Budi, tentunya terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Terima kasih Bang Deddy ya, sudah bersama kita. Yuk lanjut lagi. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu tuh, Bang Budi gitu.
0: Besar benar suara radio tuh.
2: Dari kecilnya macam ini.
0: Mantap.
2: Ante lagu tu, cewek tu.
0: Cewek, saya punya banyak ni. Ada Rita Effendi, Tambatkan Aku Dalam Hatimu.
2: Itu ialah tu, Tambatkanlah
0: okay.
2: Hatimu.
0: Okey.
2: Hancur eh. Kawan-kawan lah yang nak yang nambat ya. Bukan baca buat yang nambat, kawan-kawan. Kata kami yang nambat. Besok jangan tak pergi kau.
0: Ke mana?
2: Nak. Hah? Lupa ni ya. Nak ada ke Bang Rosi ngomong?
0: Lupa.
2: Udahlah, nanti ya.
0: Lupa. Lah. Lupa, lupa.
2: Nanti ya,
0: lupa nanti lagi.
2: Lupa, lupa, lupa, lupa. Salam-salam lalu buat Budi, mudah sihat selalu. Buat Bucil. Mami. Oh, Mami tidur belum, Mami? Buat Maknya Siti ulak-ulak kubur, buat ajar kita. Oh, buat ajar tidur belum, buat ajar. Tahulah buat ajar, masuk buat ajar. Ini Budi ni, Niang ni, masuklah, masuk. Buat Mak Rasya, Mak Amoy di Siantan Raja Stadi Uka, Cik Nur kita di Bakau. Buat Mak Lungan di Tangrai yang tayang. Buat Ismail Dua Singgit Wardi. Buat Bang Awi, buat Mama Ririn, Puk Subuh Sendiri Sambas, Bang Didi. Makasih Bang Didi sapaannya. Buat Bang Kapal, buat Bang Indiropan di Jakarta. Buat Wak Sangka, buat Mas Manila, buat Bang Badul di Kaltara. Buat Bang Yaya, buat Puku Wandi, Puku Wali. Buat Arul Mendaluk, buat Bang Deden di Pekanbaru, di Empadila, buat Bang Imran Ahmad. Lupa dah Bang Imran ni, payah benda sebut Bang Imran kita ni. Buat Beli Wak Jenah, buat Kak Juleha dengan Bang Hamdan Hananya, buat Aura Pak Mok, Bang Dino, Kak Murni, Amin Sanjaya dengan Ayang. Putera Tahu dengan seliknya, Bang Sukotina, Bang Junai dengan Imam. Pak Herman Mak Yeknya, Ayu Grepa, Kak Halimah di Manis Gedung. buat Bang Jack kita dengan Kak Tini. Ay, buat semua-semua lah. Hendra Gunawan. Makasih Budi.
0: Okay.
2: Bungkus habis. Nah, dah. Kaulah. Nah. Selamat juga. Makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam kita. Makasih. Ruang rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar, Bang?
0: Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Mak mau ni?
3: Iya, Bang.
0: Kecil suaranya.
3: Hah?
0: Nah.
3: Besar dah.
0: Nah, lumayanlah.
3: Api kami ada, Bang, ada sakau
0: dah. Kecil eh.
3: Apa begitu bilak ke?
0: Tak ada. Tak ada salah.
3: Cinta lagu cewek, Bang.
0: Yang mana? Saya punya The Virgin, Cinta Telanang, Titi DJ Matamu, Rusanaya, Astaga, Yuni Sara, Tak Ingin Sendiri, Nika Ardila, Bintang Kehidupan.
3: Nika Ardila ya, Bang.
0: Oke.
3: Tadi ada makam sama Bunda Arbianya. Email sama Jan Siti, terus buat Mbak Ayu, buat Mbak Diona, Mbak Tini, Bang Niko, terus buat Bang Dedi, Abang Kapal, Bang Hendra, Bang Sofian, Bang Deden, terus buat Juleha, Pak Amdan Ananya, Kak Asam, Bang Ardiantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Mama Mami, Mama Epi, buat Cece, terus buat Kak Nita sama Kak Yunitanya, buat Kak Ida, terus buat Kak Emma, Bang Genai, tadi namun sukonya, terus buat Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Nor Bakau, Koko Ali, Koko Wandi, Bang Rosi, Kak Nur Jananya, terus buat siapa lagi ya? Ada kacau dah. Buat si Amoy, Kak Nila, Bang Japanya, buat Kak Ella, Kak Nia, Pak Usu-Usu, Ibu Bapak. Pak Wadi, Wan Eki, Wan Wisu, Bang Harimin, Bang Hariman. Terus buat email sama Mak.
4: Halo Bang Budi.
0: Oh Pak Mo.
2: Kejut gitu.
3: Ayo nih.
0: Kejut saya.
4: Oh. Yang banyak-banyak Bang Budi ya, ingat ya.
2: Ada dah ngacau.
4: Banyak. Aku ni kita tak ada buat obat ni.
0: Ah, udah.
2: Entah kepada.
4: Tak kepada aku.
2: Ya, Mang.
0: Acau kan?
2: Aku kecil-kecil kan orang. Apa dia?
0: Ah, udah.
2: Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael, ada-ada ya ayah ni. Siapa dia? Lupa benar lupa dah. Kak Emma Bang Junai, Kak Dina Bang Sukanya. Udahlah bang, buat semua-semua lah bang. Lupa
0: siap.
2: Pada bang. Ayah tak jisah bang pun bang. Terpecah
4: tu bang buih keluarga. Selalu hidup Allah SWT.
0: Amin.
2: Hati-hati baliknya bang ya.
0: Ya, baik sama buat Pak Mo.
2: Makasih banyak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Mak Mo, sama Pak Mo. Kita masih tentunya hadir ya di tengah-tengah Anda di Pro 1 0561734987 atau di 0811570142. Tapi kita dengarkan dulu ya, tiga lagu dulu ya. Damai Tapi Gersang dan Cina Mons, ada Rita Effendi, Tambatkan Aku Dalam Hatimu, ada Nike Ardila, Bintang Kehidupan. Tetap di sini di Doa Rindu, Doa Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas, sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu 0561734987 atau di 0811570102. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Budi yang Beati.
0: Ah, Cik Nor.
1: Ah, Cik Nor, alhamdulillah. Lama amat masih nak gamit Ini dulu Lagu Bang Budi.
0: Cewek apa cowok?
1: Lagu cewek lah.
0: Cewek ya, ada sisa 4 nih. Yunisara Tak Ingin Sendiri, Rutsanaya Astaga, Matamu dari Titi DJ.
1: Rutsanaya ya.
0: Rutsanaya, oke.
1: Okay. Amak kan dengar lagu tu naik suara Rutsanaya kan?
0: Boleh.
1: Nampak udah lebih baik dah suara Bang Budi. Kemarin tu kayak pilek ke Bang Budi?
0: Oh iya ke?
1: Ketahuan.
0: Oh gitu.
1: Apa nama Bang Budi siaran sian pindah salah Bang Budi tu kata saya subuh je ayolah buat Bang Budi semoga sihat selalu sekeluarga buat yang terbaik lah untuk keluarga Bang Budi. Lanjut buat yang udah bergabung tadi, Mak Mok, Pak Mok, Bang Japa, Kak Nila, Bang Deddy Sungai Duri, suka yang saya lupa kan sikit. Lanjut disebut lo. Buat Hendra, buat Manis Manila juga, Kandai Yahya, Mak Aduk Singgit, Bang Haiman, Mak Ye, Anista, Mak Tini, Niko, Mak Kam, Buat Haji Artia, Bang Sukoti, Nak Iman Selepas, Bang Dunai, Bu Anna Tanrai, Bang Andreopan, Bang Rosi, Nur Janna, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, Mbah Kakong, Awi, ada juga Bang Batia, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Buat Bang Badol, buat Biona, buat Bang Deden, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Alimin, Bang Teh, juga Wan Usu, Wan Asyik, Ella, beserta suami, Tia juga, Nia, buat Lanius, Pak Pon di Singkawang, Bang Amli, Pemangkat. Buat Darul, siapa yang belum sapa ni ya? Buat ni, Wardi, sama Mama Yohana. Juga Dino ni lah mak tak bergabung ni. Apa buat Ladong, buat Mak Jang Siti, Emel, yang lain Kak Ani Gang Koroma juga, Bang Boyka, Bang Ahmad Tompet, yang lain mua-mua Bang Budi dari Bang Amin Sanjaya.
0: Ya.
1: Pak Longdol sampai yang nama Zaleha, Zulaiha, Bang Hamdan Hana. Mua-mua dibu
0: Habis.
1: Terima kasih banyak Bang Budi. Selamat nanti balik sampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel kita. Ayo lanjut. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak.
1: Bagaimana kabar sayang?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Ya, syukur alhamdulillah.
0: Sira-sira.
1: Lancar ya. Lagu apa, Bang?
0: Lagu cewek apa cowok?
1: Cewek, sayang.
0: Cewek sisa 3, Yunisara Tak Ingin Sendiri, Titi DJ, Matamu atau Cinta Terlarang The Virgin.
1: Cinta Terlarang
0: ya? Apa?
1: Terlarang.
0: Ancok ya.
1: Susah nanya buat lidah nih. Cinta Terlarang deh.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salamnya buat Bang Budi ya, sehat selalu sekeluarga ya. Kak Mimi, Bumi, cewek yang dua tuh sukses, jadi anak yang berguna, apa tuh berbakti pada orang tua, taat dengan agama, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin. Terus Cik Nur tadi, Kak Long, Kak Nga, sehat selalu Cik Nur. Terus Bang Syukur, Kak Tina, Rung Junai Mas Serpa, Bang Jafar, Kak Nila, Bang Rosi Nurjana, Pak Long Dul dengan Long Siti. Terus Makam Haji Harbiah, apa ya makam nih, pegangkaung aja kita. Terus Koko Aldi, Koko Andi. Terus seperti ya, Mbak Kakung, terus Bang Deddy, bye bye Bang Deddy, terus Mang Nius, Jaka Suara, terus Indra di Mempawah,
2: Terus Wanaci, Wanucu, Tia, Nila, Niam. Terus Bang Fadila, Bang Darul, Bang Ismail. Terus Bang Jack dan ke aniknya. Terus Wameli Wajenah. Terus Amin bin Sunjaya dan ke ayangnya. Aura Pak Muk, Jaleha Ham dan Hananya. Terus sepupu manjang dulu nih, banyak yang dengarkan nih. Yaitu Ngatok, Dirsau Jaya, sehat selalu kakakku. Tetangga Bu Me itu. Terus yang di Kampung Kapur, Asnawati, sehat selalu. Terus yang di Kampung Kapur lagi, Yang Mawan. Juga email, sehat selalu anakku, keluarga di rumah, amin. Terus Mbak Lasiem, terus Mak Nurul, Bapak Nurul jauh ke Darat. Koko Ali, Koko Andi, Awi Wardi. Terus Manis Manila, Anita Diuka. Terus Anita Dilanda, Ani, Bapak Bulu Ase. Betul ya Bang Di? Manjangnya segagal nak nyebut lah. Segagap gitu. Mama Ririn, Elmi cantik banget, Pak Sadi, Pak Sangka, Pak Ibrahim, Pak Karim, semua-semua lah yang mudi ya. Yang tak panjang sebutkan satu-satu, tak dapat menyebut satu-satu, tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you, engkau lah. Makasih Bang Budi.
0: Ya, sama-sama manjang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, Indonesia banget. Ruang Rindu.
3: Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tidak apa-apa, belum batal. Kalau lagu ceweknya apa lagi? Lagu cowoknya apa bang?
0: Ada Gigi, Kuingin, Club Floor Jack, Yogyakarta, Peter Pan Ku Katakan Dengan Indah, ada band Kau Auraku, Glenn Fredly, Cukup Sudah.
3: Kau Auraku.
0: Oke.
3: Okay. Direquestkan untuk terima kasih siapanya tuh buat Mak yang Siti tadi ya. Dia kalau nanti jaga suara. Ada Mbak Kakung Direto juga email di Kuala Dua. Ada Mbak Lesiam di Rasa Jaya. Pak Karim di Jangkang, ada Mama Iti di Bengkayang, buat Bang Lenius di Subasambas, ada Bang Pawa di Pausu Busri, Wanusu Wanasi, Bang Alimin, Nabela, Ella, Nia, juga ada Kiki di Landa, Nita di Pawuluase, Yunita di Landa, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mumin, Bang Bedi di Sungai Duri, Tanda Yahya, Bang Jafar, ada Hendra di Mempawa, juga ada Bang Herman sama Mayek, Koko Budi, Koko Wadi, Koko Wandi, juga Koko Ali, juga ada Ayu di Ayu Greva di Adis, Diona di Kupang, Bu Farida di Palu, Viola di Makassar, juga ada Elly Chan. Semuanya tanpa terkecil dari sampai jadi kita saya ucapkan untuk Bang Budi, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jaga suara ya, sudah bersama kita di malam ini. Kita lanjut lagi ya, saya punya tiga lagu yang bisa didengarkan. Ada Rusanaya, Astaga, The Virgin Cinta Terlarang, dan juga ada band Kau Auraku yang tentunya kita hadirkan dengan Anda di malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yang mau gabung tahan dulu ya, kita nanti hadirkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubata. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

0: Oke, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Asli saya ini baru ngeh ya. Baru ngeh ngapa? Karena hari ini malam Minggu ya. Ya Allah, sampai lupa hati saya. Ancor ya. Yalah, kita undang Anda kembali 0561734987. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori laut lagu Bang Budi.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra.
1: Iya, saya.
0: Sila.
1: Apa khabar ni Bang?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana juga?
1: Nampak suara Bang tu macam nak batuk ya?
0: Emang iya. Betul.
1: Ah, kan saya dah dengar suara Bang tu serak kayak. Dah musim membang, batuk sini pilek ni. Musim ni.
0: Betul.
1: Betul kata Bang Budi. Ada lagu apa tu Bang? Ceweknya?
0: Cewek sisa dua, Yuni Sara, Tak Ingat Sendiri atau Matamu Titi DJ.
1: Ah itu ya lah Bang, Yuni Sara ya lah. Salam lo ya.
0: Sila.
1: Salam pertama ni buat Bang Budi lah ya, keluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam balik buat Cik Nur tadi ya. Buat Jaka Suara tadi. Makasih siapa Ana, buat Manjang Siti kak tadi. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Julaiha di Pancabakti, buat Aura Pak Mo, buat Mak Kam, terus buat Bang Deden di Pekanbaru, Koko Ahli, Mbak Kakung, buat Bang Jafar Kak Nilanya, buat Bang Deden di Sungai Duri, buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Ismail di Jongkat, untuk Bang Amin Sanjaya, terus buat Bang Bahtiar kita. Untuk semua-semua lagi Bang ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Budi, selamat malam Bang Budi.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih Bang Hendra. Oke, lanjut 0561734987 Ruang Rindu.
2: Orang berbagi rindu, memori lewat lagu Bang Budi.
0: Oh, orang ganteng.
2: Ganteng, amin.
0: Apa kabar?
2: Baik Bang, alhamdulillah.
0: Sila.
2: Lagu ini boleh udah belum? Yogyakarta itu Bang.
0: Hah?
2: Lagu Yogyakarta gak dari itu?
0: Oke, ada.
2: Ada kan?
0: Katon ya.
2: KLA Project.
0: KLA Project ya.
2: Nyapa-nyapa sikit lagu kita nih Bang.
0: Boleh sila.
2: Tamu buat Bang Budi. Semoga semua cepat sembuh lagi Bang ya. Buat Bang Hendra tadi itu juga. Buat Mak Kam, buat Bu Ana. Buat Bang Rosi kan Ujana Bang ya. Bang Jafar kan Nila juga, Aura Pak Mo. Buat BH BTL, terus buat Bang Dedi juga, Bang Awi. Cik Nur Bakau. Bu Tina, Pak Syukur juga. Ima Bang Junai siapa lagi. Buat oh mungkin semua-semua tak terkecuali lah Bang ya, lupa dah soalnya.
0: Okey, siap, aman.
2: Aman. Bang Budi selamat bertugas Bang.
0: Sama-sama.
2: Ya Bang.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ardi ya. Ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Mbak Tini.
3: Lagunya Tak Ingat Sendiri masih ada kah Bang Budi?
0: Sudah di request.
3: Oh udah kah? Apa yang ada Bang Budi?
0: Yang ceweknya sisa satu, Titi DJ.
3: Oh udahlah, gak apa-apa lah.
0: Oke.
3: Okay. Salam buat Bang Budi, semoga sehat selalu, semangat selalu, dan semoga cepat sembuh.
0: Amin.
3: Buat Bang Niko, Mama Nurul, Mas Elva, Bu Anatarai. Buat Mama Manjang. Manjang Siti, Kak Imel, Mama Eti juga, Kak Imel Chan juga, Kak Julaiha, Bang Jafar, Kak Nila, Kak Tina, Bang Rosi juga, Pak Mu Auranya juga, Cik Nur juga, Ayu Greva, buat Kak Manis Manila, buat Abu Suwada dan majenya, buat Kak Anista, buat Bang Badul juga, buat Koko Ali juga, Kak Diona juga, buat Mbak Kakung juga, dan buat Bang Dedi juga, buat semua-semuanya ya Bang Budi. Makasih banyak Bang Budi.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tini, makasih ya. Sudah bersama kita. Kalau begitu udah 3 lagu nih ya, udah di request nih. Saya punya Tak Ingin Sendiri, Yunisara, ada Club Project Yogyakarta, ada Matamu dari Titi DJ. Yang cewek abis semuanya nih di request, alhamdulillah ya. Sisa cowok dari Gigi ya, Ku Ingin, Peter Pan Ku Katakan Dengan Indah, Glenn Fredly Cukup Sudah, Naf Kaulah Hidup Dan Matiku, Sepia, Sela on Seven. Tetap di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Gawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pak? Ya udah pak, cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya, sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa Bu?
3: Satu aja, buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, Bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
7: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
7: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
7: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
7: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami. Mungkin habis malam minggu kali ya, atau mungkin stay di rumah sama orang-orang yang Anda sayangi. Lanjut, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Memori lewat lagu, Bang Budi. Selamat malam.
0: Malam kembali. Waalaikumsalam.
1: Lagu apa, berkatu. Bang Budi?
0: Ada Gigi, Ku Ingin, Peter Pan, Ku Katakan Dengan Indah, Glenn Fredly, Cukup Sudah, Naf, Kaulah Hidup Dan Matiku, Sheila on Seven, Sevilla.
1: Itu lagu enak, apa namanya judul?
0: Kaulah Hidup Dan Matiku.
1: Ah, itu adalah.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buat Bang Budi, sekeluarga selalu. Buat Bu Anu di Tangerai, buat Cik Nor, Tang Mandan Mak Ye, buat Manurus, buat Bang Japar, buat Ella, buat semua-semua, buat Kongali gitu ya, Bang Budi. Buat semua-semua, Bang Budi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak Anista. Sudah bersama kita. Lanjut lagi 0561734987, Rumah Rindu terputus. Coba lagi ya, 0561734987 atau di 0811570 1042, Ruang Rindu.
2: Halo, Bang Budi.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu Memori dengan lagu.
0: Iya, apa kabar nih, Wali?
2: Hah?
0: Apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Tumben malam?
2: Belum tidur, ini nanti selesai terbang ya ke Pro 3 nih.
0: Woi, sedap.
2: Boleh nak saya minta lagu Benci Tapi Rindu?
0: Mana ada lagunya?
2: Cewek.
0: Aduh, dah ada pula ni, dah habis dah. Lagunya disiapkan MD pula ni.
2: Iya ke? Tak ada semua lagu itu. Masih ada lagu apa, Bang Udi?
0: Ada Gigi, Ku Ingin, Peter Pan, Ku Katakan Dengan Indah, Glenn Fredly, Cukup Sudah, Sheila on Seven.
2: Lagu yang ketiga ya lah.
0: Glenn Fredly ya. Okay.
2: Untuk Bang Budi, saya selalu ya sekeluarga.
0: Amin.
2: Untuk Hendra Gunawan tadi tu yang pasal mak kasih, Techno juga ya. Mak Yang Siti juga, untuk Pak Long Japar, Hendra Gunawan, untuk Wardi juga, Bang Dedi di Sungai Duri, juga untuk Bang Imran Ahmad, juga untuk Jaga Suara, Bang Batia di Kota Kecil, untuk Mak Long Ana, untuk cucuk saya tu Anista di Uka, itu cucuk saya tu Bang Lek.
0: Iya ke?
2: Ya, dia panggil Kong Ali dengan banyak cucuk saya.
0: Oh, sedap.
2: Oh, siapa ke ni? Elma di Sahab Panjang, Abang Rosi, Bang Suko. Apa yang bagus nama Bang Suko lah, muda-muda dia pun itu. Ada tak tak Suko terus. Siapa ke Pak Musi? Untuk Techno juga lah ya. Untuk Pak Mok, Mak Mok juga. Untuk tadi yang nyapa saya siapa tu, Mak Tinik juga ya. Wandi udah ya, siapa kat ni. Untuk semua-semua lah Bang Budi. Mak Nurul, Pak Nurul. Untuk siapa kat putra-putra pula, Puteri Munggu, Kateri Rin ya.
0: Okay.
2: Untuk semua-semua lah, dibungkus habis lah.
0: Bungkus
2: habis. Untuk kopi siapa tak ada tu. Techno lah ya, dengan Mak Jang Siti.
0: Okey.
2: Okey, malam Bang Budi.
0: Okey, selamat malam. Wak Ali kita ya, sudah bersama kita. Ya, thank you, Koko Ali ya. 0561734987 atau di 0811570 1042 ya. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, rindu berbagi lewat mori, lewat lagu.
0: Wow, Putra Galau dah.
3: Ya, Budi Ganteng.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah. Gimana gak? Ada hujan gak Pontianak tu?
0: Belum ada. Kirim lo hujannya.
3: Sama lah sini, belum ada gak hujan.
0: Oh, sama ya.
3: Lagunya.
0: Lagunya apa? Gigi atau Peter Pan?
3: Selalu indah, terindah dalammu.
0: Mana ada?
3: Peter Pan tu.
0: Ku katakan dengan indah.
3: Iya, aku katakan dengan indah. Nah, salam-salamnya Budi.
0: Boleh, silakan.
3: Buat Budi, keluarga sehat selalu. Udah ngopi belum tuh?
0: Belum.
3: Oh. Nah, buat Ko Ali, Ko Wandi, Ko Budi, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Cece, buat Cik Nor, Ismail di Jongkat, Kak Johan Haji Mat, Kanjeng Bakti, Kak Tina, Emma dan Abi Antonya, buat Harami Marami, Mak Nyang Siti, Email, Aura Pak Mo, Kak Mira Pak, buat Abi, buat Hendra, Abu Jaka Suara, Bang Imran Hamad, buat Deden, buat Nasliam, Pak Meli, Pak Jena, Bang Rosi, Bang Dino, Bang Jack, buat Boika, Sofian, Anita di Bukwase, Nita di Pembang, buat Pusubusri, Wan Aci, Wan Usu, Lanius, buat Pak Herman dengan Mak Ye, buat Anista, buat Bu Ana, buat siapa lagi ya, Deden, buat sahabat saya, Bang Badul, Bang Hamdah, buat itu Amin, Bang Amin Kunjaya, Bang Panji Gombet, semua-semuanya lah Budi ya, dari A sampai Z. Ya, makasih.
0: Sama-sama.
3: Malam.
0: Selamat malam, terima kasih Putra Galau, Darul ya, sudah bersama kita. Oke. Berarti ada 4 lagu nih. Saya sapa juga yang minta lagunya Selan Seven ya, ada Boy Bo Bayi di PKB. Requestnya Selan Seven ya. Lagunya buat semua pencinta RRI dan juga semua pendengar Pro 1 di mana saja berada. Boy Boy Bayi. Adakah? Ancore. Yalah. Kita dengarkan dulu yang 4 lagu. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Ada Kaulah Hidup dan Matiku Naf, cukup sudah Glenn Fredly, Sevilla Selon Seven, ku katakan dengan indah Peter Pan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda, sehat selalu, kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang

0: yang esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya,

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita masih hadirkan berbagai hiburan untuk Anda di malam ini pukul 23 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Besar harapan kami tentunya Anda tetap di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya sambil menemani Anda bermalam minggu, khususnya malam ini bersama Pro 1, kami hadirkan, masih hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

terima kasih. Selamat istirahat untuk Anda. Sampai jumpa. Dan jumpa lagi besok hari ya. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di program 1. Saya pamit. Terima kasih. Sekali lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya, namun bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian pengabaran sudah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini edisi hari Sabtu 19 September 2026 melalui frekuensi FM 104.2 live for stream kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Berapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari peserta radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali sepagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sebelum berpisah terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Minggu 20 September 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Pagi hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani minggu pagi Anda sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun pendengar, rangkaian program yang kami hadirkan di minggu pagi ini adalah lentera minggu pendengar yang kami hadirkan setelah ini sampai nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 6 nanti kita akan simak informasi terkini dalam Warta Berita Pagi. Setelah itu ada kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pukul 6.30, lalu pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti kita ada Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kemudian setelah itu kami hadirkan ke ruang dengar Anda koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi terkini dari pukul 8 sampai pukul 9. Lalu nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti bersama ibadah minggu hari ini pendengar. Nah pendengar, itu dia tadi rangkaian program kami, dan sebelum kita beranjak ke lentera minggu, kami hadirkan terlebih dahulu satu buah pujian ke ruang dengar Anda.

0: Shalom, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Selamat hari Minggu pendengar, dan Minggu pagi ini marilah kita awali dengan renungan Lentera Minggu pendengar edisi hari ini 20 September 2026 dengan tema Mengubah Keluhan Menjadi Pujian, bacaan dari Mazmur 13. Bersama pagi hari ini pendengar ada Pendeta Ali Matius, Pendeta Aris Asbanu, dan Pendeta David yang sudah bergabung bersama kami via Zoom. Kita sapa dulu. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Bagaimana pagi ini kabarnya, sehat semua Pak?
1: Puji Tuhan. Puji Tuhan.
0: Sehat ya, baik kalau begitu. Selanjutnya saya persilakan Pak Pendeta Ali Matius, Pak Aris Asbanu, dan Pak David untuk menyampaikan renungan kita pagi ini.
1: Ya. Oke, Pak Aris. Baik, terima kasih Mbak Ciri. Shalom, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada pagi ini. Kita berjumpa kembali dalam acara Lentera Minggu bersama saya Pendeta Aris Asbanu dan juga Pendeta Dr. Ali Matius dan juga Pendeta Dr. David Agus Haryono. Pagi ini kita akan membahas tema yaitu mengubah keluhan jadi pujian yang terambil dari Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Nah, para pendengar, sebelum kita membahas topik kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi para pendengar Pro 1 RRI, dimanapun para pendengar berada, melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan membaca dan merenungkan bersama. Tuhan tolong kami, baik hambamu maupun Pak Pendeta Ali Matius dan juga Pendeta David, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam pengurapan Tuhan. Berkati para pendengar pagi ini agar mereka dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi Pak Ali Matius.
3: Pagi. Pak Aris, selamat boleh langsung pagi. Dibaca Pak ayatnya.
1: Ya, Pak David juga selamat pagi.
4: Pagi.
1: Baik, kita akan langsung melihat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita pagi ini dengan topik doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian firman Tuhan pagi ini. Saya persilakan pada Pak Ali Matius untuk menyampaikan ulasannya.
3: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Aris dan Pak David. Nah, hari ini kita melihat dua hal ya. Saya dari teks ini, saya melihat dua hal. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema doa kepercayaan. Saudara, doa bagus, tapi tidak cukup ternyata. Doa itu harus disertai dengan percaya. Seolah-olah seperti ini pada pendengar ya. Kita sedang ketemu dengan bos besar. Tapi bos itu bukan cuma besar saja. Kaya, sukses, murah hati, baik hati. Dan kalau datang, kita yakin bahwa ada jalan keluar. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita percaya Tuhan itu mampu memberikan solusi. Tetapi isi daripada Mazmur ini bertentangan sama judul menurut saya. Kenapa? Karena Daud memulai dengan kalimat, berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus. Daud merasa bahwa masalahnya sudah lama. Ya. Daud merasa bahwa sepertinya nggak ada pertolongan. Daud merasa bahwa Tuhan pun sudah lupa kayaknya. Berarti sudah lama sekali Daud menunggu. Daud merasa berkata bahwa kenapa kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Nah, kalau kita melihat perjuangan Daud sampai kepada menjadi raja, saudara, itu prosesnya lama. Alkitab berkata, Daud itu mendapatkan pengurapan daripada Samuel itu umur 15 tahun. 15 tahun ya. Nanti dia menjadi raja umur 30. Berarti berapa tahun? 15 tahun. Cukup lama. 15 tahun. Nah, poin pertama yang mau kita pelajari, kata berapa lama lagi. Nah, kata berapa lama lagi ini bicara tentang apa? Proses. Ya. Doa yang benar adalah doa yang di dalam prosesnya Tuhan. Bagaimana kita mengubah keluhan menjadi pujian? Yaitu kita tahu bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam proses waktu. Saya sebut bagian ini itu adalah ruang tunggu kehidupan. Nah, saudara, kalau namanya ruang tunggu kehidupan itu berbeda-beda ya. Daud tadi menunggu 15 tahun. Ya, sudah dikasih tahu kamu jadi raja. Tapi enggak otomatis ya kalau Tuhan bilang kamu hari ini jadi raja, enggak besok. Enggak lusa, enggak juga tahun depan gitu ya. 15 tahun bayangkan baru jadi raja. Jadi kalau kita dapat firman Tuhan hari ini, itu besok belum tentu langsung terjadi, belum tentu. Bisa juga mungkin Tuhan bilang gini, kamu akan dapat mobil, bukan tahun ini, bisa tahun depan. Ya. Kalau misalnya Pak David dapat Land Cruiser gitu kan, ya bisa juga tahun depan. Ya. Kalau dokter sudah dapat dia, sudah selesai dokter Paris, jadi kita ucapkan selamat kepada Pak David ya. Sudah kita bersyukur ya. Apa namanya, narasumber kita bertambah lagi satu dokter. Kita tunggu dokter Aris Aspanu ya kan. Supaya cepat juga selesai. Nah, jadi saudara, selalu itu berbicara tentang ruang tunggu kehidupan. Nah, saya tertarik dengan beberapa saudara. Saudara tahu berapa lama Abraham menunggu ya? Lama sekali, 25 tahun. Kalau firman Tuhan datang kepada Abraham usia 30 gitu ya. Usia 30. Abraham, kamu akan menjadi hamba Tuhan. Yes, kata Abraham. Usia 30. Terus kalau sampai 20 tahun, masih 50. Masih lumayan lah. Ini di usia 75 tahun. Dapat firman. Seharusnya Tuhan bilang, seharusnya Tuhan jangan lama-lama lah. Usia 76 lah, setahun lah. Cukup lah prosesnya. Tua juga ya kan. Tuhan enggak. Kayaknya lama sekali, 25 tahun. Masa tunggunya lama. Berarti saudara, orang yang mengubah keluhan menjadi pujian, kalau kita baca nanti ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-6 itu, Mazmur bilang begini ya, ayat ke-6. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Sementara ayat 3 dan 4, keluhan. Enggak mungkin. Tetapi ayat yang ke-5, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatmu. Aku mau menyanyi. Nah, saudara, bagian pertama kita melihat ya, penting sekali kita tahu Tuhan punya waktu. Tuhan punya ruang tunggu. Jadi Abraham menunggu 25 tahun. Ya. Kemudian yang menarik ya, saudara ya, berapa lama? Ini bicara tentang kalau misalnya menunggu janji Tuhan, okelah. Yang paling sulit menurut saya itu adalah Ayub. Ayub itu saudara kena sakit barah itu. Kalau menurut catatan ahli kitab, itu kurang lebih ya 8 sampai 12 bulan. Berarti hampir 1 tahun. Bayangkan ya. Saudara bayangkan kena bisul satu hari, itu setengah mati baru kena bisul. Ini di sekujur tubuhnya, sampai ke bibirnya, sampai ke tenggorokannya. Dia demam. Berapa lama? Hampir 1 tahun. Itu penyakit yang gak jelas, saudara. Penyakit yang tidak ada obatnya. Penyakit yang menyerang fisik. Selama berapa? Hampir 1 tahun. Saudara, kalau mengenal tokoh bernama Hana, ya. Tahu ya, tokoh dalam kitab namanya Hana. Berapa lamakah Hana menunggu? Hana menunggu 19 tahun. Dari dia berdoa, bergumul, dihina, disinggung. 19 tahun. Itu orang yang menyakitinya satu rumah, saudara. Para pendengar sekalian, andai kata hari ini ya, yang punya pergumulan rumah tangga, ada disakiti suami, disakiti istri, disakiti anak, disakiti mertua, disakiti menantu, dingomongin dan sebagainya. Hana menunggu 19 tahun. Berapa lama lagi? Mungkin kalau Hana membaca Mazmur ini juga sama Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan saya mandul terus? Apakah solusinya harus bercerai? Boleh saudara, di Israel itu kalau ketahuan mandul, boleh bercerai. Nah, masalahnya saudara, kalau bercerai, Hana terjerembab kepada kasus kedua. Mandul ini sudah dikatakan bahwa kena satu hal yang tadi disingkir dari masyarakat ya. Bercerai lebih parah lagi. Terus apa? Hanya bertahan saja 19 tahun. Tapi akhirnya dia dalam waktu hampir 20 tahun, 2 dekade, akhirnya dia mendapatkan berkat. Saya belajar sudah kenapa sih lama? Ini sebuah pertanyaan. Kan kenapa lama? Saya belajar satu hal Bapak Ibu ya. Untuk melahirkan anak bernama Samuel, ya, seorang tokoh besar, memerlukan seorang ibu yang diproses lebih panjang. Jadi kalau saudara Tuhan proses hidup lebih panjang, ya kan, itu tandanya bahwa kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Seharusnya kalau menurut saya, Hanani begitu bangga. Karena anaknya, salah satu yang mengurapi Raja Israel, dua raja, Saul dan Samuel. Kalau sekarang itu boleh dikatakan pendeta yang mendoakan Presiden Donald Trump. Kayak kita begitu ya. Oh, bangga sekali. Siapa nama pendeta itu? Oh, pendeta ini. Anaknya siapa? Anaknya Ibu Hana. Nah, saudara, kalau Tuhan proses kita di dalam ruang waktu yang seperti itu, itu sebenarnya ada tujuan Tuhan supaya motivasi, supaya Hana gak sombong. Hana bisa bilang gini, oh hebat saya ini ibu yang hebat. Anak saya itu penasehat presiden. Anak saya itu pengurapannya luar biasa. Gak ada saudara. Coba lihat nyanyian pujian Hana, nyanyiannya rendah hati. Jadi saudara pada pendengar dikasih oleh Tuhan. Pertanyaan, kenapa Tuhan mengizinkan kita menunggu dalam ruang waktu yang lama? Sebab Tuhan selalu punya rencana yang terbaik. Ini bagian ini ya, pendahuluan dari saya kembalikan kepada Pak Aris Asbanu.
1: Baik, terima kasih Pak Ali Matius yang sudah menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa menghadapi situasi kondisi yang begitu sulit, sama seperti Raja Daud yang merasa ya seperti seolah-olah dia dilupakan oleh Tuhan, seolah-olah Tuhan bersembunyi terhadap dia, tetapi dia tetap bertahan dan pada akhirnya dia boleh mengubah keluhan menjadi sorak-sorai puji-pujian kepada Tuhan. Dan saya percaya para pendengar dimanapun Anda berada pagi ini, saya yakin dan percaya jika Anda tetap menanti dalam kesabaran dan tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah segala keluhan, segala masalahmu akan menjadi sorak-sorai di hadapannya. Nah, para pendengar, sebelum kita lanjut membahas topik kita ini, kita mau mendengarkan dulu satu pujian dari studio. Silakan Mbak Ceri.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, baik para pendengar, kembali kita akan membahas topik kita pada pagi hari ini dan kiranya firman yang Anda dengar pagi ini semoga menguatkan dan memberkati Anda supaya tetap percaya dan tetap bersabar menanti pertolongan Tuhan apabila Anda mengalami persoalan dalam hidup ini. Maka pagi ini kita akan terus membahas topik kita. Tadi Pak Pendeta Dr. Ali Matius sudah menjelaskan tentang bagaimana Daud menghadapi persoalan yang ada dalam hidupnya dan mengubah segala keluhan menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sedikit tambahan dari Pak David mengenai topik kita pagi ini tentang mengubah keluhan jadi pujian. Saya persilakan Pak David.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Pontianak di mana Anda berada. Puji Tuhan dan salam jumpa lagi. Saya berharap semoga hari ini, hari yang baru, tubuh kita disegarkan dan kita memiliki hati yang penuh dengan kedamaian. Sahabat para pendengar setiawan, mungkin kita pernah mengalami berada di suatu titik di mana rasanya masalah datang bertubi-tubi. Mungkin saudara-saudara para pendengar juga ingin sekali berteriak, Tuhan, sampai kapan semuanya ini harus dihadapi? Nah, ini tak ubahnya seperti Daud. Perasaan ini sepertinya sangat manusiawi. Bahkan Raja Daud dalam kitab Mazmur pasal 13 ini merasakan hal yang sama. Di dua ayat pertama tadi, Daud tanpa ragu-ragu rasa lelahnya. Bahkan saya menghitung dari ayat 1, ada 4 kali bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Jadi Daud merasakan bahwa mengapa masalah itu menjadi bagian dalam hidup. Nah, yang kedua, Daud tidak berpura-pura. Dia tidak pura-pura sok mampu dihadapi dalam dirinya Daud. Ia tidak memakai topeng. Hidupnya sedang baik-baik saja. Dan menariknya, Tuhan tidak pernah marah ketika Daud jujur mengeluh. Bahkan ini mengajarkan teman saya, sahabat saya, kalau saya pergi ke daerah-daerah, kemudian beberapa hari yang setelah saya datang ke rumahnya, dia mengatakan demikian, Pak Pendeta, mengapa saya mengalami masalah ini? Anak saya dari kecil menderita diabetes. Bukankah saya saja yang menerima penderitaan itu? Bahkan hari ini, orang ini mengalami stroke, saudara. Motoriknya tidak berjalan. Dari kaki kiri sampai tangan kanan, tidak bisa bergerak. Dia mengeluh, seperti Daud. Mengapa saya sudah berbuat sesuatu, sudah berbuat baik, taat, pergi ke gereja. Tapi dia mengalami, dan ini juga dialami oleh Daud. Maka saya mau mengatakan kepada kita sekalian pada pagi hari ini, firman Tuhan ini meneguhkan kita, manakala saudara mengalami titik jenuh, dan Tuhan tidak pernah alergi. Saat kita lelah, saat kita kecewa, atau bingung, itu menjadi pintu doa dan selalu terbuka bagi Tuhan untuk menerima segala rasa. Nah, pembelajaran ini yang pertama dari ayat 1 sampai 2, para pendengar, memberikan satu tentang berani jujur di hadapan. Bukankah kita sering selalu jujur? Tadi yang disampaikan oleh Pendeta Ali, ada Ayub. Ayub kurang apa, saudara? Ayah itu orang saleh. Benci kejahatan. Tetapi mengalami berbagai macam masalah. Pembelajaran hari ini, mari kita berani jujur di hadapan Tuhan. Katakan, jangan kok kita rasa kuat. Namun yang kedua, saudara, dikatakan, namun kisah Daud tidak berhenti pada keluhan ayat 1-2. Ada perubahan luar biasa di dalam ayat yang kelima dan yang keenam. Tadi sudah disampaikan oleh pendeta Ali Cahaya yang menambahkan. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Oleh sebab itu pendengar RRI yang dikasih Tuhan. Apakah keadaan Daud langsung berubah? Tadi sudah sampaikan berapa lama dan pendeta Ali sudah memberikan masa penantian waitlist. Masa tunggu. Belum tentu, saudara. Mungkin orang lain yang mungkin pergumulan-pergumulannya mungkin belum selesai. Akan tetapi ingat, yang berubah adalah pijakan hati kita. Daud sengaja memilih untuk mengingatkan dan kasih yang pernah ia rasakan di masa lalu. Ia selalu mengingat kebaikan Allah. Kasih setia Allah. Nah, dari sinilah titik temu. Paradoknya adalah mengubah keluhan menjadi pujian. Bukanlah tindakan berpura-pura mengabaikan kenyataan baik. Pujian di tengah pergumulan adalah sebuah keputusan tekad kita untuk memuji Tuhan. Bukan karena semua masalah selesai. Melainkan karena kita tahu siapa yang memegang kehidupan. Oleh sebab itu saya memberikan satu konklusi awal. Ayat ini memberikan satu paradigma bahwa memohon pertolongan bukan menyerah. Itu ayat 1, ayat 3 dan 4. Dan yang terakhir dari saya, memilih untuk percaya sebelum keadaan berubah. Jadi tetapkan hati saudara, bagi hari ini manakala sudah mengalami kekecewaan, sudah mengalami masalah, sudah selalu berkeluh kesah. Tidak salah itu manusia. Tapi sampaikan dengan keyakinan, dengan iman saudara untuk bersandar kepada Tuhan. Sehingga keluh kesah saudara, keluhan saudara, kekecewaan saudara berubah menjadi pujian dan dikatakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan Pak Aris, saya sedikit itu saja yang saya sampaikan.
0: Baik, baik, terima kasih Pak Pendeta David. Dan para pendengar, kita percaya bahwa hidup ini tentu ada persoalan, ada masalah yang kita hadapi. Tapi melalui firman Tuhan pagi ini, kiranya membuat kita untuk kuat di dalam Tuhan. Ya, ada dua hal penting yang harus kita lakukan. Ya, saya sedikit menambahkan bahwa yang pertama berdoa dan sampaikan saja keluhan kepada Tuhan. Ya, kita boleh mengeluh kepada Tuhan. Yang tidak boleh adalah jangan sampai putus asa atau sampai menyalahkan Tuhan. Bahkan mungkin mencari kambing hitam. Ya, siapa yang menyebabkan masalah ini terjadi. Nah, itu jangan. Lalu yang kedua, setelah kita berdoa, maka kita harus percaya. Ya, keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan itulah yang akan mengubah, akan memberi jawaban dalam setiap doa-doa kita. Kalau kita hanya berdoa, kita hanya mengeluh kepada Tuhan tanpa dengan keyakinan dan kepercayaan penuh, maka kita tidak akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Ya, karena di dalam Markus 11 ayat 24 berkata, apabila engkau berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, maka percayalah, yakinlah bahwa engkau sudah menerimanya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, dia percaya kepada Tuhan. Ya, pada ayat yang ke-6 dan akhirnya keluhan-keluhannya bisa dia atasi dan dia boleh bersorak-sorai dia boleh memuji Tuhan karena Tuhan menjawab doa-doanya. Dan saya percaya pagi ini para pendengar dimanapun Anda berada, Anda harus tetap dekat dengan Tuhan, menyampaikan setiap keluhan-keluhanmu kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia sanggup menolong kita asal kita tetap sabar menanti pertolongannya dengan penuh keyakinan kepadanya. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Ali Matius, kunci ya. Saya ingin supaya mungkin bisa lebih dalam lagi kunci untuk mengubah keluhan menjadi puji-pujian, karena ini tidak mudah, Pak. Ya, kalau seseorang yang mengalami masalah, apalagi mungkin seperti yang dialami oleh Raja Daud, sudah dia berdoa, sudah dia menanti, tapi tidak kunjung-kunjung datang, ini agak sulit. Maka apa rahasianya, apa kuncinya supaya setiap pendengar atau setiap kita yang menghadapi persoalan itu tetap percaya dan sampai mendapatkan pertolongan daripada Tuhan sehingga keluhan itu bisa menjadi puji-pujian bagi Tuhan.
2: Ya, terima kasih Pak Aris. Jadi memang saudara, kuncinya seperti judul Lembaga Alkitab Indonesia, doa dan kepercayaan. Karena kalau sudah terlalu lama, kita sudah nggak percaya lagi. Ya, kayaknya Tuhan Tuhan pun sudah lupa. Ya, kayaknya nggak ada lagi yang bisa tolong saya. Nah, bagaimana kita tetap percaya? Ini juga sebuah pertanyaan ya. Bagaimana kata percaya itu, keyakinan itu kita bisa pelihara? Pokoknya sekalipun gunung-gunung goncang, ya kan, sekalipun faktanya seperti tidak ada jalan keluar, saya tetap percaya. Sekalipun sudah mati, ya kata Abraham ya, Tuhan bisa menyambungkannya lagi. Sebuah pertanyaan, kenapa orang bertanya, kenapa Abraham tega untuk mengambil pedang dan menyembelih Ishak? Dalam kitab Ibrani ternyata ditulis, Abraham bilang begini, kalaupun sudah putus, kalau Tuhan mau, Tuhan kan bisa sambungkannya lagi gitu loh. Wah, ini nilai kepercayaan yang besar sekali gitu ya. Nah, memang kalau kita melihat ya, kembali ke Daud ya. Daud ini diproses Tuhan ya selama 15 tahun. Ya, 15 tahun itu nanti di dalam 2 Samuel ya umur 30 tahun

0: 120 tahun, barangkali udah jadi semuanya, tapi nggak ada hujan, diolok-olok orang, dihina orang. Tapi toh nanti kan Tuhan itu nggak pernah berdusta. Jadi memang kalau kita ingin belajar, kuncinya yang pertama memang Pak Aris, belajar di toko Alkitab. Karena mereka orang-orang yang sudah terbukti, sudah lulus ujian, menunggu sekian tahun. Ya. Jadi bagi kita ini sekarang ini, bagaimana kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak salah, Tuhan tidak keliru. Ya. Memang si Abraham pernah gagal ya, karena dia nunggunya lama. Nah, ini pengaruh istrinya. Istri bilang, ya udah ambil aja Hagar. Ya, akhirnya diambil jadi masalah gitu kan. Nah, saya pikir ini
1: Ya.
0: Paris ya terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Ali. Memang di dalam ruang tunggu ini penting sekali ya, apa yang harus
0: Ya.
1: kita lakukan?
0: Apa yang harus
1: Apakah
0: dilakukan?
1: ya, apakah main game?
0: Ya,
1: Ya,
0: betul.
1: karena kadang-kadang begitu. Ya, harus kita isi dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal
0: Betul.
1: yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita menghabiskan waktu tunggu dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin Pak David ada
0: Baik.
1: yang harus
0: Ya,
1: dilakukan.
0: apa yang harus dilakukan tatkala kita mengalami semua seperti Daud? Jadi
1: Ya.
0: yang perlu kita lakukan ya to do adalah apa? Keputusan. Jadi Daud itu melihat jejak kebaikan Tuhan itu sehingga apa? Mindset dia, mindset Daud itu perubahan mengeluh menjadi memuji. Jadi itu udahlah anggap itu aksesoris dalam dinamika kehidupan. Maka ayat 5 dan 6 itu ada mengingat, nah ini kata sengaja di situ, mengingat kasih setia Tuhan di masa kini, ya itu akan. Maka ada dua elemen yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengalihkan fokus dari besarnya masalah ke besarnya penyertaan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi fokus kita bukan pada masalah. Bukan masalah kekeluhan atau tetapi kita mengingat bahwa kebaikan Tuhan itu menjadi penyertaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang sudah pernah dialami di masa lalu dan ini menjadi sebagai jaminan untuk. Nah, itu dua yang dilakukan harus dilakukan dengan sesuatu yang pasti. Hal yang lain, kalau keluhan itu terus-menerus itu akan menggerogoti hidup manusia. Bisa kanker, bisa darah tinggi, ya, bisa diabetes dan sebagainya. Namun kita ganti dengan Pak Aris, Pak Ali, pujian sederhana yang Nah, saya setiap pagi, saya dengan istri selalu memuji Tuhan, baca firman Tuhan, dan berdoa buat teman-teman. Apa yang dilakukan oleh Ayub, saya lakukan. Dan itu ada perubahan yang signifikan. Bukan karena harus ini berubah, bukan. Tetapi hati kita damai. Hati kita merasa bahwa memuji Tuhan di masa kini tidak hanya dilakukan saat suasana yang gembira atau saat kita berada dalam gereja. Memuji Tuhan masa sulit adalah bentuk pernyataan iman. Bagaimana iman sudah percaya kepada Tuhan? Maka itu tadi Lembaga Alkitab Indonesia kan memberikan satu perikop doa kepercayaan. Jadi doa dan kepercayaan itu idiom. Jadi ada satu kesatuan. Jangan dipisah-pisah doa dan percayaan itu dari satu kesatuan. Jadi tatkala kita menjadi orang pasti mengalami keluhan. Pasti mengalami masalah. Namun titik baliknya gantunglah dan menyatakan iman saudara bahwa saya sebagai orang Kristen. Jadi saya cukup tenang dan lagu moderasi beragama tadi. Karena saya pelaku moderasi beragama, saudara. Mari kita tunjukkan bahwa kita ini sebagai orang yang

0: garam dan perak. Maka mari kita lakukan toleransi, kita damai, dan kita harus menunjukkan bahwa itu Pak Aris, Mas Banu, apa yang kita lakukan?
1: Baik, terima kasih Pak David dan saudara. Memang di dalam kita mengisi masa-masa menunggu, yang paling penting adalah di ayat 6, Raja Daud berkata bahwa aku mau menyanyi untuk Tuhan. Jadi isi dengan puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Saya percaya ini adalah pengalaman Raja Daud. Di tengah-tengah penantiannya dalam kehidupannya, dia yang dia lakukan adalah selalu memuji Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki. Dan mari para pendengar, dimanapun Anda berada, mungkin sedang menyampaikan permohonan, keluhan kepada Tuhan, belum menerima jawaban, tentu tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan. Karena melalui puji-pujian yang kita naikkan sebagai penambah kekuatan untuk kita terus menanti, ya, menanti pertolongan Tuhan. Karena tanpa puji-pujian yang kita naikkan kepada kita akan lemah, kita akan putus asa, dan kita akan berubah pikiran, ya, bahkan kita akan salah melangkah dalam menanti jawaban daripada atau memenuhi jawaban Tuhan dalam hidup kita, ya. Dan pagi ini kiranya firman Tuhan yang kita bahas bersama ini bisa menguatkan dan menopang kehidupan kita. Memang dalam kehidupan ini semakin hari semakin sulit, ya. Tetapi kita percaya bahwa dengan bersama Tuhan kita mampu melewati semua itu, ya. Mungkin ada closing statement dari Pak Ali Matius dan juga Pak David, ya, saya persilahkan untuk karena waktu kita sebentar lagi akan berakhir. Silakan.
2: Oke, sisa 5 menit ya. Saya pikir sudah kita tutup. Jadi, saudara, kita belajar sebuah pertanyaan penting ya. Kenapa Tuhan gak langsung jawab doa kita? Kenapa Tuhan bilang tunggu? Saya melihat dua hal, Pak Aris dan Pak David. Kita melihat tiga tokoh yang berdekatan. Saul, Daud, dan Salomo. Saul itu tanpa ruang tunggu. Tuhan lihat dia, Tuhan bilang kamu terpilih. Kamu jadi raja. Saul ini sebenarnya raja dadakan sebenarnya ya. Karena Israel berseru-seru minta raja, Saul dikasih. Apa hasilnya? Saul bukan raja yang tahan banting. Didesak-desak oleh umat, ya kan? Saul, mana Samuel? Mereka mau lempar dia dengan batu, langsung dia bakar ukupan. Saul adalah contoh raja yang tidak kuat sebenarnya. Tidak kuat mendapat apa ketika dia tidak dipuji ya, atau orang memuji anak buah dia, dia langsung naik darah. Kenapa? Karena Saul ini bukan tipe orang yang dibentuk. Saul ini pemimpin yang dijadikan gitu kan. Boleh dikatakan pemimpin kejadian. Kalau bukan pemimpin keluaran ya. Kalau pemimpin keluaran kan keluaran STT gitu kan, dibentuk. Nah, sama dengan Raja siapa anaknya Daud, Salomo. Salomo juga nggak ada ruang tunggu, ya. Ya dia tahu, dia sudah tahu dia jadi raja. Dia nggak diproses. Maka kalau kita melihat setelah Raja Daud meninggal, Salomo akhirnya mengikuti dinasehati oleh orang-orang muda. Ya, ketika orang-orang tua bilang jangan berperang, malah dia ribut sama orang tua. Emosinya tinggi. Dan akhirnya Salomo jatuh ke dalam satu godaan yang besar. Apa yang mau kita pelajari? Ruang tunggu membawa kita untuk menjadi pemimpin yang dibentuk. Pemimpin yang berkarakter. Pemimpin yang mendapatkan gemblengan yang kuat. Akhirnya menjadi pemimpin yang finishing well. Dari tiga pemimpin, Saul, Daud, dan Salomo. Menurut saya, hanya Daud yang finishing well. Jadi, orang bilang begini. Karunia membawa orang kepada puncak karir, tapi karakter mempertahankan kita sampai finishing well. Jadi pembentukan ruang tunggu kehidupan itu akan membentuk sebuah pemimpin yang menjadi mutiara yang hebat dan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah firman yang ada menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami kadang-kadang harus menunggu di ruang ICU. Kami harus menunggu sakit penyakit kami sembuh. Kami harus menunggu hutang kami lunas. Kami harus menunggu anak-anak kami pulih. Kami harus menunggu anak-anak kami mengerti orang tua. Mertua mengerti menantu. Ruang tunggu yang panjang kadang-kadang membuat kami bosan dan tidak sabar. Bahkan iman terkikis dan pengharapan kami kandas. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata bahwa Daud terus memuji Tuhan sebab di dalam pujian ada kuasa untuk bertahan.
3: Amin.
2: Di dalam pujian, Paulus dan Silas akhirnya merobohkan setiap benteng-benteng penjara. Dan kunci-kunci dilepaskan sebab kuasa puji-pujian membebaskan kami daripada penderitaan dan kesukaran. Kami bersyukur Bapa, seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Biar buka mata rohani mereka di dalam keadaan apapun. Kalau ada pujian, ada malaikat Tuhan yang turun membebaskan dan melepaskan kami dari setiap rantai kehidupan. Kami mengucap syukur. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya,
3: amin. Baik, selamat para pendengar. Demikian acara Lentera Minggu pagi ini. Kita akan berpisah dan kita akan berjumpa 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
2: Shalom.
3: Selamat pagi semua.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang mulai laksanakan operasi waterbombing Senin di Kecamatan Kendawangan.
2: Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
1: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat bantu pemerintah kota Pontianak pasok 10.000 ton air tawar.
3: Bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri.
4: Pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, Minggu 20 September 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Kita awali informasi pagi hari ini, pendengar dan pemirsa. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang nantinya akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin besok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
2: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam. Itu besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
3: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar, pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah Kota Pontianak memasok 10.000 ton air tawar. Air tersebut digunakan sebagai bahan baku pengolahan air bersih bagi warga Pontianak Timur, terutama di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Berikut laporannya.
4: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar. sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
5: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
4: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
6: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke.
4: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Khatulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
7: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Manunggul itu berkisar sekitar 1.800-an. Yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
4: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Pagi produksi RRI Pontianak dan kita akan lanjutkan informasi kita pagi hari ini. Pendengar, maraknya karhutla kembali menimbulkan dampak luas bagi masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga ancaman terhadap tumbuh kembang anak. Kondisi ini juga mendorong perlunya langkah lebih tegas, termasuk penegakan hukum dan sanksi terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab. Kita simak laporannya.
4: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dinilai perlu diperkuat dengan penegakan hukum dan sanksi tegas terhadap pengelola lahan. Pengamat sosial Kalimantan Barat Usmul Yani mengatakan pemerintah perlu menerapkan pendekatan prediktif untuk mencegah karhutla berulang setiap tahun. Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran meluas dan kabut asap berdampak terhadap masyarakat.
11: Kondisi ini harus segera ditindaklanjuti dengan meningkatkan tahapan kondisi menjadi bencana nasional bagi Kalbar. Karena kondisi ini selain memberikan dampak ispa kembali kepada penyakit ispa kepada masyarakat, juga memberikan satu dampak risiko bagi anak-anak usia 3 tahun yang bayi ini akan mengurangi tingkat kecerdasan mereka karena kondisi ini sangat membahayakan generasi kita ke depan dengan penyusutan daripada tingkat kecerdasan anak yang masih bayi 3 tahun ke bawah ini sangat.
4: Usmul Yani menambahkan kabut asap bukan hanya meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti ispa tetapi juga berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak terutama bayi dan anak usia di bawah 3 tahun. Usmul Yani menegaskan ketegasan pemerintah dalam pencegahan, penindakan, dan pemberian sanksi penting untuk meredam keresahan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Harmanta Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, kondisi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Barat belum mengganggu jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak. Namun, di tengah kendala penerbangan, jumlah penumpang kapal menuju Tanjung Priok justru meningkat signifikan. Berikut laporannya.
12: Hingga Jumat 18 September 2026, seluruh jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak masih berjalan sesuai rencana. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak Fitrianingsih mengatakan tidak ada perubahan tanggal keberangkatan maupun penghapusan perjalanan kapal akibat karhutla dan kabut asap.
13: Kalau untuk pelayaran sendiri jadwal kita tidak berubah ya walaupun ada karhutla ini. Jadi alhamdulillah untuk jadwal untuk perjalanan itu kita bisa melayani masyarakat sesuai dengan yang kita sampaikan sesuai tepat waktu seperti itu. Tanggalnya tidak ada perubahan, kemudian tidak ada yang diomisi kapalnya karena karhutla ini. Jadi untuk pelayaran sendiri kita alhamdulillah tidak bermasalah. Walaupun secara operasional di lapangan ya kita bermasalah untuk kabutnya. Jadi untuk pelayanan di terminal, kemudian untuk yang di dermaga seperti itu. Jadi
12: di sisi lain Fitri menyebut jumlah penumpang pada rute Pontianak Tanjung Pandan Tanjung Priok yang dilayani KM Kelimutu mengalami peningkatan dalam 2 bulan terakhir. Pada keberangkatan 15 September 2026, Pelni memberangkatkan 780 penumpang dari Pontianak menuju Tanjung Priok. Angka ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan kondisi normal yang berkisar 350 penumpang. Kenaikan ini terjadi saat September umumnya menjadi periode low season. Kondisi penerbangan yang menghadapi sejumlah kendala turut membuat kapal menjadi salah satu alternatif transportasi bagi masyarakat.
13: Untuk terakhir kemarin yang tanggal 15 September kita memberangkatkan 780 orang dari Pontianak ke Priok gitu. Itu biasanya itu kalau untuk dibandingkan tahun sebelumnya ini kan masuk masa low season sebenarnya. Tapi dibanding tahun sebelumnya itu kita ada kenaikan sampai lebih dari 2 kali lipat karena biasanya itu kita untuk tujuan Tanjung Priok itu di kisaran 350 penumpang.
12: Meski pelayaran berjalan normal, kabut asap masih menjadi kendala dalam pelayanan di area terminal dan dermaga. Pelni menghimbau penumpang tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan menggunakan masker. Wilhelmus melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Silakan laporan Anda, rekan Debi.
15: Baik, terima kasih rekan Cherry yang berada di studio RRI. Dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 20 September 2026, berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih mengalami kekaburan udara yang disebabkan oleh kabut asap. Kemudian kami perakirakan pula di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sekadau. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, wilayah Kalimantan Barat masih kami perakirakan diselimuti oleh kabut asap, dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Mempawa, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sintang. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kota Pontianak. Untuk malam hingga dini harinya, kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih diselimuti oleh kabut asap, dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk angin, kami perakirakan bergerak dari arah timur sampai dengan barat daya. Dengan kecepatan angin, kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara, kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Serta kelembaban udara, kami perakirakan berkisar 50% sampai dengan 97%. Perlu diwaspadai pula potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir. Kemudian untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 2.298 titik panas. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, beberapa wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 20 sampai dengan 26 September 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Debi. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Acara ini juga bisa Anda simak melalui terestrial kami 104,2 FM dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Nah, pendengar bagi Anda yang ingin berbagi informasi bisa bergabung juga bersama kami di WhatsApp 0811-570-1042 atau langsung berbagi informasi di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pagi hari ini pendengar bersama Cherry di Pontianak, kemudian ada rekan-rekan saya juga di Sambas, Sanggau, dan Sintang. Kita sapa dulu, selamat pagi rekan-rekan.
2: Pagi.
1: Selamat pagi Riko, Isma, dan Wahyu.
3: Selamat pagi.
1: Gimana kabarnya pagi ini? Sehat semua?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, syukurlah kalau
3: begitu. Kok berdua nggak ada yang ngomong ya? Pada tutup mulut sih.
1: Iya kan, kayak
3: open dong mic-nya.
1: Baik, kalau pagi hari ini cuaca di Pontianak terpantau masih berangsur-angsur cerah ya, masih mendung, masih mataharinya masih tertutup awan dan asap pagi ini. Sementara itu kalau lalu lintas sendiri di Jalan Jenderal Sudirman masih lengang. Nah, kalau di Sintang bagaimana Riko?
3: Ya, hal yang sama juga terjadi persis seperti di Pontianak, kabut asap juga masih menyelimuti sangat tebal, menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Kalau untuk pantauan lalu lintas, karena memang akhir pekan mungkin lebih banyak mengunjungi tempat berbelanja, khususnya ibu-ibu ya. Kemudian juga tempat olahraga. Nah, seperti Waterfront Sintang, Exlapter, kemudian Stadion Banding Sintang. Cherry.
1: Baik, terima kasih Riko. Kalau di Sambas bagaimana Wahyu?
4: Kalau di Sambas cuacanya, kedengaran nggak sih suara saya? Kedengaran ya harusnya.
1: Kedengaran, aman-aman.
4: Kalau di sama cuacanya juga mendung, tapi kali ini kondisi cuaca mendungnya tidak karena asap, karena memang sepertinya asap di Kabupaten Sambas juga mulai berkurang. Nanti kita muat di informasi yang lainnya. Sementara itu, kayaknya saya merasa sepi ya kalau misalnya akhir pekan di Sambas ini. Kayaknya orang tidur ini sih feeling saya.
1: Iya, benar. Kita juga maunya tidur ya, Wahyu ya. Oke, baik. Terima kasih, Wahyu. Kalau di Sanggau, bagaimana Isma?
5: Kalau di Sanggau, cuaca di pagi hari ini nampaknya masih diselimuti kabut asap ini, Ciri.
1: Oke, kalau lalu lintasnya bagaimana? Apakah lengang juga atau ramai?
5: Kalau lalu lintas nampaknya di hari Minggu ini agak sepi ya, apalagi juga sudah beberapa minggu ini BDR ya, Ciri, dan besok juga sudah mulai diberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Isma. Kita akan langsung ke informasi pertama dari Pontianak, di mana helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang nantinya akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang ya, pendengar dan pemirsa. Nanti Senin nanti ini difokuskannya di Kecamatan Kendawangan. Nah, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang Ten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22, Grup 2 Heli mengatakan helikopter Chinook CH-47 Jepang ini nantinya diangkut dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada Minggu 20 September pukul 8 pagi nanti. Nah, pendengar, Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 ini difokuskan melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan nanti selama 5 hari, mulai tanggal 21 sampai 26 September 2026. Kapten PNB Dimas Jati juga menuturkan bahwa telah melakukan sorti dan juga saturan waterbombing dengan kapasitas yang diangkut ini sebanyak 5.000 liter air, memadamkan karhutla di Desa Semparong Paritraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Sementara itu, mitra BNPB dalam mengoperasikan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225, operator PT Sumber Daya Kompetelindo Tama, ini Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek VH HGM pada hari Sabtu kemarin ini juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air. Itu dia tadi informasi pertama dari Pontianak ya, kita doakan semoga usaha-usaha untuk waterbombing, untuk apapun itu bisa berjalan dengan lancar supaya kita bisa kembali menghirup udara segar dan melihat langit biru dan senjanya Pontianak. Kita beralih ke Sanggau, pendengar dan pemirsa. Wakil Bupati Sanggau sampaikan hotspot di Sanggau tercatat 0 pada Sabtu kemarin. Selengkapnya silakan Isma.
5: Baik, Ceri, pendengar dan juga teman-teman, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena ya menyebut jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Sanggau tercatat 0 pada hari Sabtu kemarin, yang mana kondisi tersebut menunjukkan penurunan signifikan setelah 3 hari sebelumnya jumlah hotspot di wilayah Sanggau sempat mencapai lebih dari 400 titik. Susana mengatakan penurunan hotspot merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, Satgas Karhutla, serta masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Sanggau. Ia juga mengapresiasi dukungan tokoh agama dan juga masyarakat adat yang turut melakukan berbagai upaya dalam mencegah karhutla. Susana juga menegaskan keberhasilan menekan hotspot tidak dapat dilepaskan dari dukungan masyarakat dalam menjaga wilayah dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama Satgas Gabungan akan terus mendorong keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla. Dan ia juga berharap kondisi hotspot yang kini tercatat nol tentu juga dapat terus dipertahankan melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dan ia juga mengajak masyarakat bersama pemerintah dan juga Satgas Karhutla menjaga kondisi tersebut dengan terus mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke Ceri.
1: Baik, terima kasih rekan Isma. Kita akan beralih ke Sintang. Musim tanam di Sintang terancam mundur akibat minimnya curah hujan. Selengkapnya silakan Riko.
3: Ya, kekeringan ini mulai menghambat musim tanam yang ada di Kabupaten Sintang, di mana sebanyak sekitar 277,75 hektar lahan pertanian ini yang telah siap diolah, namun belum bisa ditanami memang karena kondisi lahan ini tidak mengandung, ya, tidak mendukung, sehingga tidak ada kandungan air, kekeringan, karena curah hujan kemarin cukup panjang, sehingga ini menjadi hambatan yang serius bagi para petani yang ada di Kabupaten Sintang. Pada kesempatan juga Ceri dan pendengar, yaitu Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Sintang, yaitu Ibu Yenel, beliau mengatakan bahwa September ini sebenarnya memang menjadi waktu yang tepat, ya, karena sumber air biasanya di tahun-tahun sebelumnya memang di September dan seterusnya ini memang menjadi lumbung air bagi para petani, yaitu untuk bisa menanami jenis tanaman, salah satunya adalah padi, namun karena kemarau, nah ini rendahnya curah hujan tentu membuat waktu tanam ini berpotensi untuk bergeser hingga bulan Oktober. Nah ini ya jauh sekali, dan tentu ini harus mencari solusi yang terbaik bagi pihak terkait dan juga masyarakat. Dan Junior sendiri mengatakan bahwa lahan yang memang sudah siap diolah ini belum dapat dimanfaatkan karena petani kesulitan untuk bisa mendapatkan sumber air. Dan penyuluh pertanian sendiri serta juga para petani ini telah berupaya memaksimalkan penggunaan alat mesin pertanian, termasuk juga bantuan pompanisasi, namun alat ini memang juga belum digunakan secara optimal. Nah, karena sejumlah lokasi ini tidak memiliki sumber air yang cukup untuk operasional alat tersebut. Nah, dengan kondisi ini memang waktu tanam di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Sintang ini diperkirakan mengalami pergeseran, yaitu hingga bulan Oktober. Semoga hujan segera datang, kekeringan berakhir, dan sumber air kembali melimpah ruah. Ceri, kembali ke Anda.
1: Amin. Baik, kita doakan semoga segera hujan lagi ya, Riko ya. Baik, kita akan beralih ke SP Sambas, di mana titik api di Sambas berkurang, asap mulai menipis. Selengkapnya silakan Wahyu.
4: Benar sekali kan Ceri, pemerintah Kabupaten Sambas tentunya masih memaksimalkan upaya dalam pengendalian bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla dengan dukungan pihak terkait dan masyarakat tentunya. Dan memang satu noh, Bupati Sambas mengapresiasi tentunya semua pihak yang selama ini turun ke lapangan katanya untuk melakukan pemadaman karhutla, karena memang menurut beliau, masyarakat setempat juga turut bahu-membahu melakukan pemadaman dan penanganan di lapangan. Sementara itu, sesuai dengan data BMKG, titik api di Kabupaten Sambas per 18 September kemarin tercatat juga sama dengan Sanggau, yaitu 0 ya. Dan dalam data tersebut juga, di Kabupaten Sambas semua pihak diharapkan di tengah bencana kabut asap ini, mulai dari kepolisian, TNI, pemerintah, hingga elemen masyarakat, petugas damkar untuk tetap waspada. Kalau misalnya kita lihat dari kondisinya sekarang, langit Kabupaten Sambas alhamdulillah sudah kelihatan, mataharinya juga sudah tidak kuning. Dan mudah-mudahan, karena memang sudah turun hujan juga rekan Ceri dan pendengar di beberapa hari belakangan, dan berdasarkan informasi sudah merata di setiap kecamatan, terutama kecamatan-kecamatan yang memang titik apinya sempat paling banyak ya di Kabupaten Sambas, begitu Ceri.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya. Syukurlah kalau di Sambas sudah membaik ya. Pontianak sempat membaik tapi kemarin tebel lagi. Semoga segera membaiklah di semua daerah di Kalimantan Barat ya. Amin. Nah, pendengar, setelah ini kita akan jeda sejenak. Nanti kami akan kembali lagi dengan informasi terkini dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: salah satu Pradua Fail teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, edisi hari ini 20 September 2026, dan kita akan lanjutkan informasi pagi hari ini. Informasi kedua, pendengar, dari Pontianak, di mana kondisi karhutla dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Barat, ini belum mengganggu jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak. Namun, di tengah kendala penerbangan, jumlah penumpang kapal menuju Tanjung Priuk ini meningkat secara signifikan. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak, Fitria Ningsi, mengatakan tidak ada perubahan tanggal keberangkatan maupun penghapusan perjalanan kapal akibat karhutla dan kabut asap. Di sisi lain, pendengar dan pemirsa, Fitri menyebut jumlah penumpang pada rute Pontianak Tanjung Pandan, Tanjung Priok yang dilayani KM Kalimutu ini mengalami peningkatan dalam 2 bulan terakhir. Pada keberangkatan 15 September 2026, Pelni memberangkatkan 780 penumpang dari Pontianak menuju Tanjung Priok, di mana angka ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding kondisi normal yang berkisar hanya 350 penumpang. Itu dia tadi informasi kedua dari Pontianak. Kita akan beralih ke Sanggau. Damkar Sekayam salurkan 9.000 liter air bersih. Selengkapnya silakan Isma.
1: Ya, relawan Damkar Unit Sekayam menyalurkan sebanyak 9.000 liter air bersih kepada warga tiga dusun di Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau yang terdampak kemarau berkepanjangan selama 2 bulan. Relawan Damkar Unit Sekayam Ismail mengatakan pendistribusian air dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak kekeringan, yang mana menurutnya kemarau yang berlangsung cukup panjang menyebabkan kebutuhan air bersih masyarakat semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat tim Damkar Unit Sekayam berinisiatif membantu warga dengan mendistribusikan air bersih ke wilayah yang terdampak. Dan ia juga berharap masyarakat dapat menghemat penggunaan air selama kondisi kemarau masih berlangsung. Distribusi air bersih juga akan menjadi bagian dari upaya membantu warga menghadapi dampak kekeringan di wilayah perbatasan. Ismail menyampaikan bantuan air bersih tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat selama persediaan air masih terbatas. Dan warga juga diminta menggunakan bantuan air secara bijak. Maksudnya warga juga diminta menggunakan bantuan air secara bijak agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Informasi kedua dari Sanggau, kembali ke Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Isma. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Sekda Kapuas Hulu lantik 3 ASN dalam jabatan fungsional. Selengkapnya silakan Rico.
2: Ya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini Ambrosio Sadau, beliau melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan 3 aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat melalui perpindahan jabatan, yaitu menjadi pejabat fungsional yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, di mana pendengar di meeting room Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDN Kabupaten Kapuas Hulu. Tepatnya kegiatan pelantikan itu dilakukan pada Selasa 15 September 2026. Adapun 3 ASN yang dilantik terdiri atas 2 orang yang diangkat melalui perpindahan, yaitu dari jabatan fungsional perawat ke dalam jabatan fungsional administrator, yaitu administrator kesehatan pada puskesmas, yaitu puskesmas Bunut Hulu dan puskesmas Suhaid. Sementara itu, satu orang lainnya yaitu diangkat melalui perpindahan dari jabatan penata pelayanan operasional ke dalam jabatan fungsional administrator kesehatan.

0: Kesehatan, yaitu pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kaposulu. Di mana dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaposulu menyampaikan bahwa ucapan selamat kepada para pejabat fungsional yang baru saja dilantik, dan ia menegaskan bahwa jabatan fungsional ini merupakan amanah dan juga bentuk kepercayaan negara yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan profesionalisme, kemudian dedikasi, serta juga integritas. Dan dengan adanya pejabat baru, tentu pekerjaan, kemudian pelayanan kepada publik bisa lebih baik, dan tentu juga lebih cepat, transparan, dan memudahkan seluruh urusan masyarakat yang ada di bumi Uncak Kapuas. Kembali ke Anda, Ceri.
1: Baik, terima kasih rekan Rindo. Selanjutnya kita akan beralih ke Sambas. Dinilai berhasil tangani stunting, Pemkab Sambas belajar dari Kota Jogja. Selengkapnya silakan Wahyu.
2: Benar sekali rekan Jerry, pemerintah Kabupaten Sambas yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati, Bapak Satono, melakukan kunjungan ke Kota Yogyakarta untuk menjadikan Kota Yogyakarta sebagai acuan dan rujukan strategis dalam penanganan serta percepatan penurunan angka stunting. Karena memang berdasarkan capaian Kota Yogyakarta, dinilai berhasil menekan angka stunting secara signifikan, katanya dari kisaran 14% menjadi 8,24%, itu mungkin kurang lebih 753 balita. Penurunan ini didukung oleh katanya pemantauan berjenjang yang ketat hingga tingkat kelurahan serta keberadaan 455 tim pendamping keluarga ataupun TPK. Dan memang strategi-strategi yang diberikan, karena memang ini kurang lebih sama statusnya kondisinya dengan Kabupaten Sambas. Kalau Kabupaten Sambas itu berdasarkan data dari 2024, angka stunting di Kabupaten Sambas itu ada 14,4%. Artinya kurang lebih ada 6.000 balita yang tervonis stunting. Dan strategi yang didapat dari Yogyakarta adalah penguatan pemantauan lingkungan dan balita berupa penanganan stunting di kawasan padat penduduk dengan melibatkan kader posyandu, biasanya pemantauan balita, pencegahan sejak dini hingga pemberian makanan tambahan ataupun PMT. Juga ditambah dengan pendampingan berbasis keluarga, dalam hal ini adalah pengawasan keluarga yang berisiko stunting di bawah koordinasi dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana. Dan yang ketiga adalah integritas program, katanya penggabungan intervensi gizi berbasis dana alokasi khusus ataupun DAK ataupun bantuan operasional kesehatan BOK hingga persiapan dukungan program makan bergizi. Sampai dengan sekarang untuk Kabupaten Sambas sebenarnya sudah ada beberapa program yang mendukung penurunan angka stunting, salah satunya gerakan Sambas Peduli Stunting yang memang sudah digencarkan di masa pemerintahan Bapak Bupati Sambas. Mudah-mudahan di tahun ke depan atau data selanjutnya angka stunting di Kabupaten Sambas bisa turun, karena sampai dengan saat ini Sambas menjadi salah satu kabupaten dengan angka stunting tertinggi juga di Kalimantan Barat. Begitu, Ceri.
1: Baik, terima kasih informasinya Wahyu ya. Semoga upaya-upaya yang dilakukan juga bisa berhasil dan bisa ditekan ya angka stuntingnya di Sambas. Dan informasi tadi pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih ke rekan-rekan saya pagi ini. Terima kasih Wahyu, Riko, dan Isma. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya.
0: Siap, insya Allah.
1: Baik. Demikian pendengar untuk kabar dari Kalbar edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Di mana tadi infonya di Sambas sudah mulai menipis ya, dan Sanggau itu asap mulai menipis. Kalau di Sintang masih kurang lebih sama dengan Pontianak, jadi kita doakan pendengar ya. Semoga Pontianak dan Sintang juga bisa segera seperti di Sambas dan Sanggau yang asapnya mulai menipis, dan biar kita juga bernapasnya lebih enak pendengar ya. Nanti setelah ini pendengar, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Sambil menunggu kita berpindah ke Pro 3, nantinya pendengar saya putarkan terlebih dahulu beberapa lagu koleksi Pro 1 Pontianak untuk temani pagi Anda. Sebuah lagu dari Tiket, Hanya Kamu Yang Bisa.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

Mendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Tetap bersama kami di Pro1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Nah itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
3: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
4: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik.